Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, rendang adalah menu olahan daging khas Indonesia yang disukai banyak orang gitu ya Teman Pro 2. Yang mana rendang ini itu terkenal banget dengan rasanya yang gurih dan juga nikmat. Dan satu hal bahwasanya rendang ini dikenal banget ya berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Bahkan sudah dinobatkan sebagai makanan nomor 1 terenak di dunia. Dan Teman Pro 2, aku bakal spill ke kamu nih beberapa resep rendang agar ini bisa menjadi rendang yang khas banget akan Minangnya gitu Teman Pro 2 ya. Bagi kamu yang mungkin sekarang bukan asli orang Minang tapi pengen banget bikin rendang di momen Idul Adha, boleh banget nih teman-teman ya dengerin langsung resep dari aku. Ini langsung dari orang Minangnya nih yang spill. So Teman Pro 2, meskipun nikmat gitu ya, hidangan bersantan seperti rendang khas Minang ini terkenal memiliki kandungan lemak dan juga kolesterol yang cukup tinggi. Dan itulah mengapa ya Teman Pro 2 untuk membuat hidangan ini itu menjadi lebih sehat, menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan gitu. Dan Teman Pro 2, ada beberapa resep nih Teman Pro 2 untuk membuat rendang yang enak dan juga mungkin agak lebih ramah kesehatan gitu Teman Pro 2 ya. Yang mana untuk bahan-bahannya kita bisa menggunakan 2 sendok makan minyak goreng, 50 gram kelapa parut segar. Jangan lupa ya Teman Pro 2 yang segar supaya sehat gitu. Terus sangrai, haluskan. Dan kelapa parut segar ini juga mungkin bisa kamu ganti Teman Pro 2 dengan 4 sendok kelapa kering tawar. Dan 500 gram daging rendang. Bagian atasnya Teman Pro 2 ya, potong dadu ukuran 5 cm. Terus 250 ml santan, 500 ml susu rendah lemak, 1 lembar daun kunyit, 1 sendok teh Teman Pro 2, terus juga 1 sendok teh gula pasir, 750 ml air. Dan jangan lupa Teman Pro 2 lengkapi dengan bumbu halus gitu ya, perbumbuan, karena kalau nggak ada bumbu-bumbunya nanti nggak ada asin-asinnya. Nggak ada asinnya nanti banyak orang yang ngira ini kok nggak pakai garam, hidup tanpa masakan tanpa garam bagai taman tak berbunga gitu ya Teman Pro 2. Jangan sampai ini rendang kamu gak berasa. Bisa dengan 8 butir bawang merah, 1 cm lengkuas, 3 cm jahe segar Teman Pro 2, 20 buah cabai merah kering. Rendam lalu buang bijinya, 2 tangkai serai, iris Teman Pro 2, dan 2 siung bawang putih. Dan cara memasaknya juga harus sesuai dengan konsep yang memang dari orang Minangnya gitu Teman Pro 2, supaya rasanya memang khas banget akan Minangkabau. Gimana? Boleh banget, jangan kemana-mana. Bagi kamu yang penasaran gimana cara memasak rendang yang tepat, boleh banget jangan kemana-mana ya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tawa ceria dan sorak-sorai penuh semangat memadati ruang mungil di teras mobil sebuah rumah yang berada di ujung Gading, Sumatera Utara. Rizky Khairani Nasution tidak ingin mencicipi sendiri nikmatnya pendidikan yang ia dapatkan. Keinginannya begitu kuat untuk membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuannya kepada anak-anak di sekitar. Hingga teras mobil milik ayahnya pun dimanfaatkan. Ya, bermodalkan sepetak ruang dan uang Rp50.000, Rizky bergerak untuk mewujudkan impian besarnya, turut berkontribusi

0: berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa.
1: Saya Rizky Hairani Nasution, CEO dari PT Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia atau SPI. Pada tanggal 25 April 2020, saya pulang dari Medan ke kampung. Di kampung saya ini, jaringan itu tidak ada. Fasilitas ataupun infrastruktur itu juga sangat minim. Bantuan, donatur, hibah, relawan, aktivis itu juga sangat jarang ditemukan di sini. Kemudian pengabdian-pengabdian masyarakat yang kita ketahui seperti yang ada di Padang, di Bukit Tinggi, di Medan, di Jakarta, atau pengadaan buku secara gratisan, pemberian fasilitas pendidikan secara gratis dan lain sebagainya, itu sangat jarang ditemukan di kabupaten ini. Tentunya saya sebagai anak daerah di sini, saya harus ngelihat dong bahwasanya kalau bukan kita sebagai generasi muda tidak bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok, minimalnya kita bisa menghadirkan ataupun mengulurkan tangan kita untuk bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Karena kita itu sebagai cerminan atau pecermin bagi adik-adik pelosok di 5 tahun ke depannya. Ketika saya turun ke lapangan, saya lihat kenakalan remaja, akan kesadaran saya bahwasanya pentingnya untuk bisa menghadirkan. Kita belum berbicara tentang meningkatkan, menghadirkan inovasi-inovasi pendidikan dengan modal 50.000 dan juga memanfaatkan teras mobil ayah menjadi teras ilmu. Teras mobil ini bukan layaknya seperti teras mobil yang ada di kota-kota nih. Teras mobil ini hanya beratapkan seng bekas, kemudian berlaskan semen, tanpa pintu, tanpa jendela, berdinding setengah beton dan setengahnya itu jaring-jaring bekas, dan hanya ada 5 meja kayu, kemudian 2 papan tulis, spidol, tikar, dan alat tulis lainnya, serta ada rak buku yang dibuat oleh ayah saya sendiri. Di rak buku ini isinya itu buku-buku bekas saya, abang saya, dan juga kakak saya. Nah, di saat itu ada 85 murid ataupun 85 orang adik-adik terdiri dari berbagai dusun. Nah, itu rutin setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Siapa sih mentornya ataupun gurunya? Gurunya ini ialah adik-adik SMA. Adik-adik SMA itu hanya 2 orang. 2 orang lagi pengangguran, baru pulang jadi karyawan dari Kalimantan. Nah, ketika mereka pulang dan gak ada kerjaan nih, saya panggil. Nah, jadi kami kolaborasi nih. Jadi saya ketuanya. Nah, itu berjalan sangat bagus sekali.
0: Berbagai keterbatasan dan kekurangan tidaklah menjadikannya pesimis untuk terus menjadikan teras mobil menjadi teras ilmu. Meski kehadirannya tidak langsung diterima dengan tangan terbuka, namun langkahnya untuk memperkenalkan wadah dan konsep belajar miliknya kepada banyak orang tidak pernah gontai. Rangkai kata penuh semangat yang ia tuturkan senantiasa bergelora, karena ia percaya bahwa akan selalu ada jalan untuk setiap niat baik yang tercipta.
1: Saya kirim artikel, saya kirim ajak kerjasama, saya kirim narasi ini, video, apa tanggapan di publik itu ataupun tanggapan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara atau gubernur juga wakil gubernur itu sangat positif. Nah, ketika saya audiensi ataupun ketika saya menjalin kolaborasi dengan pihak pemerintahan kabupaten, itu sebenarnya mereka bukan gak nanggapin gitu. Mereka nanggapin, hanya saja wadah yang saat sedang saya dirikan ini atau kegiatan yang saya dirikan ini yang sudah berbasis hukum, sudah ada izin dari Kementerian Hukumnya, itu belum ada di kabupaten ini. Nah, itu yang menjadi problematikanya. Jadi, dia melihat saya, apalagi saya baru turun di kabupaten ini, selamanya saya di Medan, kamu siapa? Dedikasi kamu apa? Seperti itu. Nah, saya nggak biasa nih, kegiatan ini baru satu di kabupaten ini. Seperti saya bilang tadi, donatur, hibah, aktivis, relawan, itu belum ada. Pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, itu belum ada di sini. Baru ada saya. Nah, ini menjadi incaran dong konsumsi publik, konsumsi bagi pegiat-pegiat pendidikan yang ada di sini, tapi tanpa karya.
0: Semesta seolah tak ingin membiarkannya berjalan sendiri. Perlahan tapi pasti, metode door-to-door, dari rumah ke rumah, warung ke warung, desa ke desa yang dilakukan Rizky untuk mengajak adik-adik ikut bergabung tidaklah sia-sia. Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia resmi berdiri. Visi misi, program kegiatan, konsep pun mulai berjalan sebagaimana mestinya.
1: Selama 2 tahun ini, saya fokus pada manajemen, sistem, kolaborasi, sales pendidikan, marketing pendidikan. Apakah dalam nasional aja? Tidak. Saya sudah pernah presentasikan ini di internasional. di ajang forum internasional. Saya sudah presentasikan ini. Saya tunjukkan kepada mereka, mahasiswa internasional ini, foto, video, dokumentasi, sendal yang mereka pakai, pakaian adik-adik yang mereka pakai, jilbab yang mereka pakai, meja yang mereka pakai, pembelajaran yang mereka gunakan, pelajaran apa yang mereka pelajari, hingga saya pelajari psikologis anak, kesehatan anak, mental anak. Padahal saya bukan bagian psikolog, tapi saya paham akan hal itu. Bagaimana sistem kita, cara kita, gaya kita untuk teach one people to another people. Like, kita tuh sebagai gurunya sebenarnya gitu, tapi kita jangan berperan sebagai a professional teachers gitu. Kita itu harus a professional child, a professional coach. Jadi kita gak boleh ngegurui adik-adik ini gitu. Tapi kita itu harus sebanding, sejajar dengan adik-adik ini. Kalau adik-adik kita minta main-main, oke, kita main-main. Saya ajarkan juga konsep-konsep modern. Konsep-konsep modern ini seperti apa? Di sekolah itu tidak mempelajari eksperimen gunung meletus, tidak mempelajari eksperimen narkoba, bahaya merokok, pencegahan dini pelecehan seksual. Nah, ini saya ajarkan di SPI. Ketika saya ada di situ, saya ajarkan eksperimen gunung meletus. Dengan modal 10.000, adik-adik dari 85 orang ini udah paham. Dengan modal membeli rokok 2 batang dan juga kapas serta botol, adik-adik udah paham bahaya rokok itu seperti apa. Bagian-bagian mana yang boleh disentuh, bagian-bagian mana yang boleh dilihatkan, pelecehan seksual sama anak-anak, itu semua saya ajarkan. Peduli lalu lintas, itu saya ajarkan buat adik-adik tersebut. Bagaimana cara menggunakan helm, bagaimana kalau ada lampu merah itu harus berhenti, berapa menit, berapa detik. Kalau ada lampu hijau, itu tandanya apa. Kalau ada mobil presiden lewat, itu bunyi sirinenya seperti, sampai kecepatan kilometer, cara memakai sepeda. Apalagi kan anak-anak ini raja memakai sepeda, kecepatannya itu berapa dayung. Itu saya ajarkan buat adik-adik itu. Adik-adik ini juga saya ajarkan bagaimana praktik sholat jenazah. Kami ajarkan juga tayamum. Jadi pendidikan dunia akhiratnya itu saya ajarkan bagi mereka. Tapi yang dasar-dasarnya saja. Itu dia bagi saya. Education is very important. Not for all the educator. Tapi untuk anak-anak yang tidak mengerti tentang mungkin dia tidak paham akan pembelajaran di sekolah. Tapi mereka langsung paham pembelajaran yang ada di ekstrakurikuler ini. Kenapa? Itu dia. Bagi saya, pendidikan itu not just read, write, dan itu di kelas. Enggak. Pendidikan itu emang harus detail, harus khusus, harus emang pendidikan itu harus kita nikmati. Pendidikan itu tidak hanya dalam baca tulis, menghafal, membaca, mengerjakan PR. No. Tapi pendidikan yang kami ajarkan ini ialah internal, eksternal, serta pendidikan psikologis anak ini pun kami ajari seperti itu. Jadi ada spesialis-spesialis bagian-bagian. Mana anak-anak yang kurang paham membaca, mentornya beda. Mana anak-anak yang kurang memahami Al-Quran, mentornya ada. Mana adik-adik yang tidak paham mengenal angka, mentornya ada. Nah, itu yang saya buat. Karena dari 34 program unggulan kami, ada satu program yang sangat unggulan sekali karena ini, Ramadan Literasi. Dari rumah lain, ke desa lain, ke dusun lain, kami ada 4 motor, 4 Honda. Kemudian di dalam box itu kami isi buku, kami bawa tikar, kami bawa kursi-kursi kecil. Kami buka lapak. Setiap jam 3 sore atau jam 2 siang sampai jam 4 sore kami buka lapak di pinggir-pinggir jalan. Menghadirkan buku-buku dari dinas perpustakaan. Sebelumnya kami sudah menjalin kolaborasi dengan dinas perpustakaan agar pihak dinas perpustakaan ini bisa meminjamkan bukunya. Nah, kami bawa buku ini dari satu dusun ke dusun lain, kami buka lapak, dan alhamdulillah respon masyarakat di situ sangat positif.
0: Tantangan demi tantangan yang dilewati bukan untuk menjadikan Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia hanya sebatas wadah untuk belajar. Namun, ada harapan yang lebih besar dari itu untuk mereka wujudkan.
1: Target maupun impian dari SPI ini bisa menjadi problem solve-nya di Indonesia, baik dalam bidang instansi, pemerintahan, perusahaan, akademisi dan lain sebagainya. Mungkin saya gak bisa nih buat orang pintar, cerdas dan lain sebagainya, tapi saya bisa menghadirkan, minimal menghadirkan, daripada tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kita generasi muda, generasi yang bisa, harusnya layaknya itu bisa mencerdaskan anak bangsa melalui uluran kedua tangan kita. Kita kekuatan untuk mengajari anak itu ada, tapi kekuatan dalam hati ini untuk mengulurkan hati ini atau merendahkan hati ini untuk mengajari anak-anak itu gak ada. Berbuat seperti ini itu sangat susah. mental, kesehatan, fisik, uang. Targetnya SPI ini bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Tidak hanya membantu dalam pendidikan dan juga kesehatan, tapi apa? Membantu beasiswa mereka juga. Karena ada nih, kalau adik-adik pelosok ini, dia pintar, tapi ekonominya gak pintar, gak mampu. Dia pintar, tapi kedua orang tuanya gak ada. Dia pintar, tapi broken home. Nah, saya pengen nih, pengen di SPI ini nanti, kalau dia sudah dapat kerjasama yang bagus lagi ya, seperti itu, ada nih pendamping buat mereka seperti itu. Jadi impian saya itu, saya bisa diundang oleh orang banyak untuk menjadi narasumber. Narasumbernya seperti apa? Narasumber yang inspiratif. Saya bisa menceritakan pengalaman, ilmu, metode, cara, teknik, dan lain sebagainya. Karena apa? Saya aja yang modal sedikit dari orang tua yang pas-pasan, ekonomi ke bawah, dan mama saya udah gak ada. Yang ada sekarang ayah saya dan juga ibu sambung saya. Saya bisa kok seperti itu. Intinya apa gitu? Intinya kita tuh emang harus sadar kalau pendidikan ini penting.
0: Besarnya harapan, kerasnya perjuangan, dan ikhlasnya pengorbanan tidaklah lahir begitu saja. Namun, hal ini tumbuh dari pemikiran-pemikiran seorang Rizky Khairani Nasution, pelita dari pelosok Sumatera.
1: Yang pertama, you must know your village. Kamu harus tahu tuh apa yang ada di kampung kamu itu. Yang kedua, kolaborasi itu gak harus sama orang yang pintar, tapi sama orang yang mau pintar, yang mau kerjasama. Saya, itu mentor-mentor saya itu gak ada situ yang sudah sarjana, gak ada. Semua mentor saya itu anak muda. Ada yang pengangguran, anak SMA, ada yang kuliahan. Saya gandeng kerjasama barengan. Kenapa? Toh niat dan juga visi-misinya kebaikan untuk bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok. Minimal nih, kita gak bisa meningkatkan literasi di Indonesia, tapi bisa menghadirkan buku-buku literasi atau konsep-konsep literasi di daerah pelosok. Satu buku buat adik pelosok itu 1 miliar dolar ilmunya yang mereka dapatkan. Nikmatnya ketika adik-adik kita membaca, rasa bahagia kita ketika mereka ngambil buku, tertunduk membaca lembar demi lembar, kemudian membaca di sudut ruangan, membaca bersama teman-teman. Ada lagi yang lebih nikmatnya apa? Dia ambil buku, dia panggil teman-temannya, dia gak pandai baca, dia cuma nengok gambar, tapi dia udah senang. Kak, aku baca ini kak, kayak ini artinya apa kak, gambarnya ini apa kak. Itu nikmat, itu luar biasa kali, masyaallah sekali. We are not talk about the money, but we talk about contribute, agent of change dari young generation. Pendidikan itu bahwasanya pendidikan dan juga pemuda itu gak bisa dihilangkan, apalagi pemerintahan. Jadi karena nikmatnya atau bahagianya atau indahnya berbagi ilmu ini dengan orang banyak, rezeki dari Tuhan itu semakin banyak. Rezekinya itu gak hanya duit, gak uang, tapi apa? Ini nih, silaturahmi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, so thank you so much. Jangan lelah untuk berbagi, apalagi untuk berbuat banyak orang lain. Itu mungkin di dunia gak dibalas, tapi nanti di akhirat bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So jangan lelah berbuat baik kepada orang lain, sampaikan walaupun satu ayat, walaupun satu ilmu. Jadi tetap dukung kami, doakan kami. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, Romam Pro 2 balik lagi bareng Kuasa Publik 94,8 FM dan Romam Pro 2. Aku yakin banget kamu udah pada nungguin ya. Tadi aku sempat gantung gimana cara memasak rendang gitu ya, Romam Pro 2, sesuai dengan cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Oke, teman Pro 2, yang pertama kamu bisa panaskan minyak dalam panci di atas api sedang. Kemudian kamu bisa tumis bumbu halus selama 5 menit, teman Pro 2 ya. Tadi aku udah spill ke kamu apa aja bumbu-bumbu yang digunakan. Terus jangan lupa teman Pro 2 untuk masukkan kelapa parut sangrai ke dalam tumisan bumbu, lalu masak selama 1 menit hingga kecoklatan. Dan tambahkan teman Pro 2 potongan daging, masak sampai daging berubah warna. Dan teman Pro 2, kamu bisa selanjutnya untuk tuang santan, susu rendah lemak, daun kunyit, garam, gula pasir, dan air. Aduk terus sampai mendidih, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk masak daging dengan api kecil sampai daging matang dan cairannya menyusut. Terus tambahkan beberapa sendok makan air jika masakan terlihat kering, teman Pro 2. Dan saring plus juga buang lapisan minyak dalam masakan yang sudah jadi jika ada gitu ya, teman Pro 2, dan koreksi rasa. Bila sudah pas, matikan api dan rendang pun siap untuk kamu hidangkan selagi hangat. Aku doain sama Pro 2, semoga proses kamu memasak rendang, walaupun ini bukan proses yang sederhana gitu ya. Aku doain semoga semuanya berjalan lancar dan rasanya enak gitu ya sama Pro 2. Dan aku mau putarin dulu beberapa lagu buat kamu sebelum nanti kita lanjutkan pembahasan yang luar biasa kita nih di pagi ini, teman-teman ya. Tetap semangat, tetap bahagia, semoga apapun yang kamu laluin adalah proses menuju satu hal yang memberikan kejutan-kejutan luar biasa untuk kamu, teman Pro 2. Selalu ada setelah ini dari Spark, teman Pro 2. Semoga kamu suka dengan lagunya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Hong Timpa Alayum Gambreng. Kalimat ini digunakan untuk mengundi siapa yang menang dan siapa yang kalah menggunakan telapak tangan. Konon, kalimat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh anak-anak Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna dari Tuhan kembali ke Tuhan. Begitulah cara para leluhur melekatkan simbolisasi ketuhanan pada dada-dada makhluk kecil yang seyukianya belum begitu paham kata-kata yang mereka lontarkan. Selain ajaran tentang sang pencipta, Hong Pimpa juga mengandung nilai hidup rukun meskipun berbeda pilihan. Sportif dalam menerima keputusan bersama, berani mengungkapkan pilihan dan bersikap adil. Bahkan juga tidak bisa dipungkiri bahwa permainan Hong Pimpa adalah cerminan dari sikap musyawarah yang tinggi, sikap menerima kesepakatan dan menumbuhkan kebersamaan antar individu.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Oke, Demam Pro 2 masih beraku Ashabul di 94,8 FM. Dan Demam Pro 2 gak kerasa udah di pada part 3 aja ya. Dan bagi kamu yang sekarang lagi kerja, semangat kerjanya Demam Pro 2. Bagi kamu yang libur, semoga liburan kamu bisa jadi liburan yang apa namanya, ngantarin kamu jadi pribadi yang produktif gitu ya. Dan Demam Pro 2 ada beberapa manfaat kesehatan dari konsumsi daging, yang mana ternyata dengan mengonsumsi daging ini bisa menjadi sumber protein berkualitas tinggi, terus juga kandungan zat besi yang tinggi. Ini akan membantu ya Demam Pro 2 dalam sumber utama zat besi kita. Terus ada vitamin B12, ada sumber zinc, dan juga bisa meningkatkan kesehatan otot dan jaringan. Jadi apakah mengonsumsi daging itu sehat? Sehat banget Demam Pro 2 ya, asalkan jangan berlebihan, oke?

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang ditelan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan identitas.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, teman Pro 2 masih bernama kelas ambil di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa ya, kita udah di pukul 8.42 waktu Indonesia Barat aja nih di hari ini. Dan artinya teman Pro 2, kebersamaan kita bakal berakhir di beberapa menit lagi untuk di program Spada. Dan nanti aku juga bakal sapa kamu di program Air Talk teman Pro 2 ya. Aku bakal bahas hal-hal yang bakal jadi insight baru buat aku, kamu, dan kita.

Dan nomor kedua dari pembahasan mengenai rendang, kita bisa belajar teman-teman ya, bahwasanya walaupun rendang itu enak banget, jadi jangan jadikan itu sebagai alasan buat kamu makan tanpa ada rasa buat ini ya teman-teman. Jadi boleh banget untuk diperhatikan lagi, jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Dan juga teman Pro 2, aku bakalan ngajak kamu untuk selalu memperhatikan kesehatan, karena bagaimanapun yang tahu bagaimana kondisi kita ya diri kita sendiri gitu ya. Jadi boleh banget tetap semangat buat kamu dimanapun kamu berada, dan jangan lupa untuk perhatikan banyak hal sekecil apapun itu, termasuk dari segi makanan yang kita konsumsi, karena itu juga bakal berdampak buat diri kita. Oke, jadi kalau kamu pengen sehat ya makanannya harus yang sehat, makan rendang ya secukupnya aja. Oke. Dan teman-teman Pro 2, aku bakal putarin beberapa lagu buat kamu. Ada baris setelah ini, Bukanlah Nyata. Dan nanti bakalan ada The Only One yang bakal lewat juga di ruang dengar kamu. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik sini ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik, kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu, agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi, ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya, untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yo, yo girl, I wanna tell you this.

Halo teman Pro 2, di program AirTalk edisi hari ini teman-teman ya, di tanggal 29 Mei 2025, ini edisi terakhir kita di bulan ini. Aku bakal berbagi gitu ya teman Pro 2 mengenai fauna endemik Indonesia yang mendunia. Semoga ini bisa menyadarkan kita bersama bahwasanya ternyata Indonesia adalah negara yang kaya teman Pro 2, apalagi faunanya. Gimana teman Pro 2, fauna endemik Indonesia ini adalah spesies hewan asli yang tidak ditemukan di wilayah lain di dunia. Karena keunikan dan juga status kelangkaannya, banyak dari satwa-satwa ini teman Pro 2 itu menjadi ikon global dan menarik perhatian wisata internasional serta menjadi prioritas utama lembaga konservasi dunia. Di antaranya teman Pro 2, yang pertama ada Komodo atau Varanus komodoensis sebagai kadal terbesar di dunia. Komodo ini adalah hewan purba teman Pro 2 yang hanya hidup di Nusa Tenggara Timur. Yang mana spesies ikonik ini teman Pro 2 itu telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO dan menjadi daya tarik utama di Taman Nasional Komodo. Di mana? Tentunya di Indonesia. Berikutnya teman Pro 2 ada orang utan, yang mana primata cerdas yang memiliki kemiripan DNA sangat tinggi dengan manusia ini teman Pro 2, yakni merupakan spesies endemik yang tersebar di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Yang mana teman Pro 2 di dunia internasional, orang utan ini menjadi simbol konservasi hutan hujan tropis. Gak hanya itu teman Pro 2, juga ada burung cendrawasih. Yang mana burung cendrawasih ini dijuluki sebagai Bird of Paradise teman Pro 2 ya, oleh dunia internasional. Yang mana burung ini itu terkenal karena bulunya yang sangat indah dan juga berwarna-warni. Dan burung endemik asal Papua ini teman Pro 2 itu juga sangat mendunia karena keunikan tarian kawinnya. Dan tentunya gak hanya 3 spesies ini aja teman Pro 2 yang bakal aku spill buat kamu, tapi juga ada beberapa fauna endemik lainnya yang nanti bakal aku share gitu ya. Jadi pastiin kamu tetap di sini supaya kita apa? Supaya kita tersadarkan lagi bahwasanya Indonesia adalah negara yang kaya akan fauna dan kita ternyata memiliki peran untuk hal ini. Apa sih perannya? Nanti bakal kita bahas di akhir program AirTalk edisi hari ini. Serta Mama Pro 2, aku mau putarin dulu ada Wijaya dan juga Sal Priadi yang bakal lewat di ruang dengar kamu dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
3: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami rusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2. Jika tadi kita udah bahas nih beberapa fauna ya, teman Pro 2 yang luar biasa, diantaranya ada komodo, terus ada orang utan, ada burung cendrawasih. Next, teman Pro 2 ada anoa atau Bubalus depressicornis, teman Pro 2. Yang mana hewan endemik yang berasal dari Pulau Sulawesi ini, teman Pro 2, itu sering disebut sebagai kerbau kerdil. Yang mana anoa ini menarik perhatian dunia internasional karena apa, teman Pro 2? Karena bentuk fisiknya yang unik dan juga statusnya yang sangat terancam punah, teman Pro 2. Di samping itu, teman Pro 2, ada burung maleo atau Macrocephalon maleo. Yang mana maleo ini adalah salah satu dari sedikit spesies burung, teman Pro 2, di dunia yang tidak mengerami telurnya sendiri. Yang mana burung endemik Sulawesi ini, teman Pro 2, itu mendunia karena kebiasaannya mengubur telur berukuran besar di dalam pasir vulkanik yang panas, teman Pro 2. Dan gak hanya itu, juga ada badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus, teman Pro 2, yang mana satwa endemik dengan cula tunggal ini, teman Pro 2, itu merupakan salah satu mamalia paling langka di bumi. Bahkan, teman Pro 2, saat ini itu populasi global badak Jawa ini hanya dapat ditemukan dan juga dipantau di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat. Dan teman-teman, dari beberapa hewan endemik ini ya, ada badak Jawa, ada burung maleo, anoa, burung cendrawasih, orangutan, dan juga komodo, ini membuktikan bahwa posisi negara kita Indonesia ini sebagai salah satu negara mega biodiversity, teman Pro 2, atau mega keanekaragaman hayati utama di dunia. Ya, mana teman Pro 2, untuk hal ini harusnya kita sadar bahwasanya ternyata kita tinggal di negeri yang kaya banget, dan kita juga tentunya memiliki peran terhadap hal ini. Supaya apa? Supaya semua kekayaan ini tidak hanya dirasakan oleh kita aja generasi sekarang, tapi juga bisa dirasakan oleh generasi berikutnya, anak cucu kita. Setuju nggak, teman Pro 2?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2 masih berada di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, ada banyak hal ya teman Pro 2 yang bisa kita lakukan untuk negeri ini. Ya, salah satunya adalah ikut serta menjaga semua hal kekayaan negeri gitu ya teman Pro 2. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau misalkan bukan kita mulai dari sekarang, ya kapan lagi?

Yonatama Prodia, setiap individu ini memegang peranan krusial ya sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian fauna endemik Indonesia. Yang mana aksi nyata yang sekarang adalah hal yang dibutuhkan oleh negeri ini, teman Pro 2, untuk mewujudkan kekayaan yang tidak hanya berhenti sampai di generasi kita aja, tapi juga sampai ke generasi-generasi berikutnya. Apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama udah jelas ya, menjaga habitat alami, hindari merusak lingkungan dan juga ikut serta dalam pelestarian kawasan seperti hutan atau ekosistem pesisir yang menjadi rumah bagi satwa endemik. Terus tidak membeli dan juga memelihara satwa dilindungi, yang mana kita bisa dukung upaya konservasi ya teman produk dengan menolak memperjualbelikan atau memelihara hewan langka yang dilindungi. Terus juga menjadi agen edukasi, yang mana kita bisa memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga satwa khas Indonesia, baik kepada lingkungan terdekat maupun melalui media sosial. Dan juga melaporkan pelanggaran, yang mana kita bisa laporkan teman produk ya segala bentuk perburuan liar atau perdagangan ilegal satwa kepada pihak berwenang seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA setempat. Dan teman produk, aku harap kita bisa kembali tersadarkan bahwasanya kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Oke? Jangan kemana-mana dulu teman produk, aku putarin beberapa lagu sebelum nanti aku pamit nih dari ruang dengar kamu.

Halo teman Pro 2, Anggis The Fucking ngantarin kita ke pukul 9.56 waktu Indonesia Barat ya. Di pagi hari ini menjelang siang dan saatnya aku Asabul pamit undur diri teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Karena gak kerasa udah 5 jam aja aku nemenin kamu ya di hari ini. Semoga kamu bahagia dengan adanya aku di 5 jam ini. Dan setelah ini bakalan ada rekan Selvi teman Pro 2 ya. Kak Selvi akan menemani kamu hingga nanti pukul 3 sore. Jadi boleh banget keseruannya dilanjutin sama Kak Selvi aja ya. Dan aku harus move on dari kamu. Sampai ketemu besok teman Pro 2 masih aku di depart yang sama, oke? Bukan depart 2 teman Pro 2. Dan satu lagu terakhir dari aku buat kamu ada See You Again teman Pro 2. Lagu ini ya cocok banget, relate banget sama kita yang udah harus berpisah. Sampai ketemu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Balik lagi nih sama aku Salvi di pagi menjelang siang hari ini. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pradua. Informasi yang pertama, teman Pradua, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui penerapan solusi dua negara. Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris hari Kamis kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Macron sepakat bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah merupakan kepentingan bersama yang penting, mengingat dampaknya terhadap ketahanan energi dunia dan rantai pasok global. Prabowo juga menegaskan kembali pendirian Indonesia bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa penerapan solusi dua negara dan keadilan bagi rakyat Palestina. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pradua, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan. Hal ini sebagai solusi menekan beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan saat ini sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar beban ekonomi masyarakat. Selain biaya mobilitas yang tinggi, sektor ini juga menyerap sebagian besar subsidi BBM nasional. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pradua, perayaan Idul Adha di Indonesia tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, namun di sejumlah daerah masyarakat juga memiliki tradisi khas yang diwariskan turun-temurun dan masih dijaga hingga sekarang. Setiap daerah menghadirkan acara berbeda dalam menyambut Idul Adha, di mana tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang berpadu dengan nilai religius dan semangat kebersamaan. Seperti tradisi megang di Aceh, yang mana tradisi ini biasanya menjadi momen berbagi kepada tetangga dan juga kerabat, dan gak sedikit masyarakat yang membagikan makanan kepada warga sekitar agar suasana hari raya bisa dirasakan bersama. Teman Pradua, telah ragam informasi yang kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini. Nantikan lagi informasi selanjutnya di pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pradua Info.

0: Bunga FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Sebelum dapat kamu lupa Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi nih teman Pro 2 bareng aku ya. Tadi aku udah opening sedikit. Dan seperti biasa aku bakal temanin teman-teman Pro 2 di pagi menjelang siang hari ini, di berbagai rangkaian acara yang akan menemani waktu santai siang kamu ya. Di antaranya nih ada zona musik kamu teman-teman Pro 2 ya, sampai nanti ke pukul 12 siang. Dan di jam 12 nanti itu bakalan ada fun entertainment ya. Dan aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Terus dilanjut sama Pro 2 Sport dan asiknya bisnis nanti di jam 2 siang sampai nanti ke jam 3 sore ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja ya. Pokoknya yang pengen request silakan di komen aja di WhatsApp ataupun Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi di pagi hari ini. Jadi tetap stay tune aja ya. Di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Enggak.
2: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, enggak baik ngomongin orang.
1: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman Pro2 masih barangku tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Yang masih pengen request lagu silahkan di komen aja. Kita lihat requestan dari WhatsApp nih teman-teman Pro2. Ya kayaknya udah banyak banget ini yang request ya. Darinya siapa ini? Kazulia ya. Pagi Kak, izin request lagu Remuk dari Anggi Carvalho. Dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and the Anggis seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini, lakukan yang terbaik hari ini. Asik ya. Terus juga nih ada request lagu Sabrina Lenor dengan Haha. Terus ada juga nih darinya siapa ini? 089503 sekian. Selamat pagi Kak Izzy, request lagu Haha dari Sabrina Lenor. Makasih, sama-sama. Pagi Kak, pagi, hai Kak, Asri mau request lagu Haha Sabrina Lenor ya, makasih, sama-sama. Abis ini langsung aku puterin ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu silakan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita. Di WhatsApp di 0811669480 atau lewat instastory kita di @pro2bukittinggi ya, teman-teman Pro2 semuanya. So, kita langsung aja nih ya ke lagunya. Kalau di Instagram baru satu ya yang request lagu di ujung minggu dari Mas Sahira. Semangat selalu Kakak. Iya, makasih. Aku agak kurang semangat hari ini ya teman-teman, karena lagi ini nih, lagi sakit ya. Kayak panas dalam sih kayaknya ya, kayak panas dalam, terus juga sariawan juga ya. Terus kemarin sempat ada there is something happen for me ya, yang bikin aku tuh kayak sesak napas ya. Sebenarnya salahku sih.

Iya, tapi kayak mengkombinasikan dua item yang sebenarnya ini jangan dikombinasikan karena itu bisa bikin kamu gitu ya. Dan alhamdulillah aku masih oke-oke aja, teman Pro 2 masih selamat ya. Karena malam itu tuh bener kayak bener-bener wah gila sih. Kalau misalnya diceritakan ya, aku nggak mau lagi balik ke kondisi tersebut dan aku nggak mau mengulangi kesalahan yang sama ya. Jadi ini jadi pelajaran. Nanti aku bakal spill lagi cerita lebih lanjut. Jadi buat kamu tetap stay tune aja ya. Ada juga nih request lagu Pura-Pura Lupa dari Liodra, dari Nyazatia. Oke, teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu.
1: Cukup deh. Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya di Zona Musik Kamu ya. Dan Cegil nih dari Nabila Takia, requestan dari teman-teman Pradua yang udah masuk tadi. Buat yang baru bergabung nih di RRI Prodo Bukit Tinggi, sama bergabung ya, welcome teman-teman. Jumat berkah ya hari ini. Dan masih ada requestan dari teman-teman semuanya nih. Ada yang request lagu Pice Kota dari Bahagia Lagi, salam buat Pice First ya. Terus ada juga nih yang request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira, salam buat para Miracles fanbase Mesahira, rock you, wow ya. Terus juga ada yang request lagu Menikmati Kebohongan Nabila Takia, enggak lagi galau cuma pengen dengerin aja kak. Aduh sayang banget ya, lagunya Nabila Takia udah aku puterin nih yang Cegil. Atau mau request lagu yang lain juga boleh nih, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 12 siang ya. Terus juga ada yang request lagu Berkaca-Kaca dari Vanessa Z. Okay, nanti aku puterin ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu, silakan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instagram kita di @pradua_bukittinggi. Kita langsung aja nih ke Bahagia Lagi dari Pice Kota.

identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber

percaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
3: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
2: Kalau OSIS macam mana sih?
3: Aku
2: mau nikah aja lah.
3: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
4: Out of the box.
3: Iya sih. Aduh, gimana ya sih dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda, Sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
4: Iya, Sis.
2: Ingat gak, itu tuh pernah dari pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
4: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman masih bareng aku tentunya ya di apa di zona musik kamu ya, dan masih aku tungguin nih requestan kamu sampai nanti ke pukul 12 siang. Tapi tadi sudah ada request ya. Ada request Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, lagunya udah kuputerin, Bahagia Lagi juga sudah, Di Ujung Minggu juga sudah, Cegil juga sudah, Pura-pura dari Liodra juga sudah nih teman-teman ya. Yang masih pengen request lagu silakan di komen aja teman-teman di WhatsApp ataupun di Instagram kita di pagi menjelang siang hari ini. Okay? So, sembari aku menunggu ya, aku mau puterin satu lagu dulu nih buat teman-teman berdua ya. Mungkin udah ada yang pernah dengar lagu ini. Kita dengerin balik nih ya, darinya Vanessa Z dengan Roni Parulianta, Kan Terulang. Spesial buat teman-teman produser semuanya.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ya sudahlah gitu ya, biarkan saja dari Nyakel Jo nih teman-teman Pro2 dan masih di Zona Musik Kamu. Tapi gak kerasa nih teman-teman Pro2 sudah 50 menit meninggalkan pukul 11 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Zona Musik Kamu sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada fun entertainment. Dan seperti biasa aku bakal hadirkan ragam informasi hiburan untuk menemani siang kamu hari ini. Tetap stay tune aja teman-teman, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tama Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2 masih barangku tentunya di siang hari ini. Dan seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan untuk teman-teman Pro 2 semuanya ya. Kalau di Fun Entertainment aku bakal hadirkan informasi mengenai hiburan, entah itu artis ya, artis Indonesia ataupun mancanegara nih yang bakal aku spill ya. Nah teman-teman Pro 2 semuanya, kalau kita bicara soal salah satu variety show ya, kayak misalnya Running Man, ini kayak seru banget gak sih kalau misalnya kita nonton Running Man itu kayak lucu aja gitu ya. Jadi ada program nih yang selain Running Man juga, itu Jisook and BNB Rules, dimana merilis video perkenalan baru yang menampilkan tingkah lucu 4 staff utamanya. Video tersebut memperlihatkan suasana kacau namun menghibur selama mereka menjalankan penginapan. Jadi program ini mengikuti Yoo Jae-suk yang mencoba mengelola Bed and Breakfast untuk pertama kalinya. Ia bekerja bersama Lee Kwang-soo, Byeon Wook-soo, dan Ji Ye-eun sebagai staf penginapan. Wah, ini peritusnya bakal seru banget ya. Dalam teaser tersebut, Yoo Jae-suk diperkenalkan sebagai veteran Netflix, namun masih pemula dalam dunia camping. Sebagai bos baru di area perkemahan, ia terlihat sibuk berlarian sepanjang waktu. Gitu ya. Wah, ini bakal seru banget ya. Nanti aku bakal bahas lagi lebih lanjut mengenai ini. Tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, mulai dari banjir, gempa, hingga longsor. Mengenali resiko di sekitar tempat tinggal adalah langkah awal untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Banyak bencana menimbulkan korban bukan karena kejadian, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan. Informasi resiko bencana bisa diperoleh dari peta wilayah rawan atau sumber resmi pemerintah. Kesadaran ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mengenal resiko berarti memperkecil dampak.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Ini huruf U.
2: U.
1: Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: penting dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman-teman Prodo, gak kerasa sudah pukul 13, tema 2 artinya kebersamaan kita di Fun Entertainment sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Prodo Sport ya. Tetap stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bangka Indonesia.

Ekowisata Bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, Ekowisata Bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya di siang hari ini, dan kita ada di ajang Pro 2 Sport ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga untuk teman-teman Pro 2 semuanya ya. Dan kita masih membahas mengenai Piala Dunia ini, gak habis-habis ya aku bahas tentang Piala Dunia nih. Nah, jadi teman-teman Pro 2, gelaran Piala Dunia FIFA 2026 menjadi salah satu turnamen sepak bola yang paling dinantikan di seluruh penjuru bumi. Ajang edisi kali ini diprediksi akan menghadirkan eskalasi persaingan yang jauh lebih ketat karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Berkat kedalaman kualitas pemain, kematangan taktik, serta konsistensi performa dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tim nasional unggulan kini menduduki kasta tertinggi dalam bursa kandidat kuat juara. Dan ada 6 raksasa kandidat utama juara nih ya, siapa aja nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

arah yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kaki penuh semangat menelusuri gerbang masuk sebuah kawasan luas yang begitu asri, bersih, dan indah. Kawasan ini berada di Kota Padang, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Museum Aditya Warman. Ya, terdapat bangunan museum yang begitu megah di dalamnya. Bangunan yang telah ada sejak 1977 ini seolah menjadi saksi betapa gigih semangat Mega Liberni, sang pemandu museum, untuk berbagi wawasan dan pengetahuan tentang bukti-bukti sejarah dan budaya yang terdapat dalam museum. Seperti pagi-pagi di beberapa tahun sebelumnya, pagi itu pun ia tengah mempersiapkan museum agar mengesankan jika dikunjungi. Kami pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk berbincang dengan sosok muda yang penuh semangat ini. Sambutan yang begitu hangat kami terima, dan ia pun mulai bercerita.
1: Saya Mega Liberni sebagai pemandu di Museum Aditya Warman. Saya di akhir tahun 2016 bergabung dengan museum sebagai pemandu museum. Awalnya ingin memperdalam ilmu tentang sejarah dan budaya Minangkabau. Namun, siapa sangka saya menemukan passion saya tentang sejarah dan budaya. Ketertarikan saya awalnya tentang sejarah dan budaya ini mungkin karena dari kecil kali sudah sering ikut kegiatan kebudayaan, seperti misalnya acara-acara adat di kampung halaman. Nah, di sana saya sering nanya-nanya nih, pas misalkan ada acara pernikahan, ada sesuatu yang harus dibawa, ternyata itu lupa dan acaranya nggak jadi, itu saya nanya, seperti itu. Nah, ditambah lagi saya tinggal di sebuah kawasan yang sekarang disebut dengan kawasan Saribun Magadang. Nah, bayangkan kita tinggal di sebuah kawasan objek wisata sejarah dan budaya. Dari sana saya benar-benar tertarik. Di mana waktu itu ada saya sempat dengar bahwa rumah lokasi ini menjadi kawasan yang apa ya, yang sangat diminati oleh wisatawan minat khusus seperti itu. Dalam kunjungan wisata atau wisatawan minat khusus tentunya mereka ingin mengetahui tentang sejarah dan budaya yang ada di sana. Nah, itu adalah bagian atau tugas dari seorang pemandu. Nah, itu awalnya juga saya menjadi tertarik belajar sejarah dan budaya karena saya ingin menyampaikan, wah, ini rumah gadangnya seperti ini misalnya ya, sejarahnya seperti ini. Nah, itu saya sangat senang karena saya sangat senang sekali bisa share tentang informasi sejarah dan budaya.
0: Di zaman sekarang sangatlah mengesankan dan membanggakan menyaksikan di luar sana masih ada segelintir orang yang berkeinginan untuk berbagi banyak hal demi lestarinya budaya dan semakin dicintainya sejarah bangsa oleh banyak orang. Meskipun butuh waktu untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sejarah dan budaya adalah hal yang membentuk peradaban dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, namun Mega bisa menaklukkannya. Hari demi hari di museum ini, ia senantiasa belajar memahami dan juga mendalami kisah-kisah apa, rentetan peristiwa apa, dan pesan apa yang tersimpan di balik ribuan artefak dan bukti-bukti sejarah yang terdapat di dalam museum terlengkap di Sumatera Barat ini. Tidaklah heran jika semangatnya selalu membara ketika bercerita dan menjelaskan seisi museum pada pengunjung, karena memang jauh di lubuk hatinya ada rasa bahagia yang bermukim di sana. Betapa tidak, menjadi bagian dari pelestari budaya dan sejarah adalah sesuatu yang sangat menyenangkan baginya.
1: Saya senang memperkenalkan, melestarikan, dan juga memberikan ajakan kepada masyarakat tentang budaya, bagaimana sebenarnya budaya. Karena di museum kita sendiri tidak hanya mono tentang barang-barang lama, tapi juga memperkenalkan semuanya. Kalau saya bilang almagada, apal mau ada. Karena kita juga punya berbagai macam koleksi, temanya, semuanya kita tentukan. Jadi masyarakat tidak monoton kalau ke museum itu aja dilihat, enggak. Tapi ada pembaharuannya gitu. Ada inovasi dari museum. Jadi masyarakat misalnya terakhir kita pameran temporer tentang songket gitu. Jadi mereka kenal, oh ini kait songket ternyata punya sejarah juga. Dan dari semua benda yang kita pamerkan, kita juga bangga bisa memperkenalkan bagaimana kita belajar sejarah dengan sebuah koleksi.
2: Jadi sebagai pemandu, saya bisa mengenali ragam budaya yang ada di Indonesia, memahami karakter pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dan dari mancanegara, menambah banyak teman juga. Senang berpartisipasi tentunya dalam melestarikan sejarah dan budaya Minangkabau. Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan saya seputar kebudayaan Minangkabau dan juga seputar ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa berteman. Nah, selain itu sebagai pemandu, misalnya kalau ada kunjungan VIP, nah ini biasanya pemandunya yang memandu gitu, yang mendampingi seperti itu. Karena kunjungan ke museum ini kan rata-rata banyak nih dari kayak VIP, kayak dari kementerian, kunjungan-kunjungan resmi lainnya atau kunjungan dari luar negeri seperti itu. Nah, kalau ini pengalamannya ini menyenangkan bagi saya karena kita bisa share dan bangga memperkenalkan budaya Minangkabau pada pengunjung, terutama nih yang datang dari luar kota atau luar provinsi serta luar negeri.
0: Memiliki koleksi lebih dari 6.000 yang berupa benda-benda purbakala, pesawat terbang, koleksi baju adat, naskah kuno, ragam tenun Sumatera Barat, berbagai pernak-pernik kehidupan masyarakat antar zaman, membuat museum ini begitu diminati untuk dikunjungi. Baik di hari libur maupun hari biasa, kunjungan dari berbagai kalangan dan usia selalu ada. Sebagian ingin sekedar menyaksikan apa saja yang terdapat dalam museum. Namun, tidak sedikit pengunjung yang juga ingin mendapatkan edukasi terkait sejarah di balik peninggalan di dalamnya.
3: Kalau untuk koleksi keramik kita punya banyak. Nah, koleksi ini ada dari lokal, ada kita Kerinci, ada juga dari Pulau Jawa, ada juga dari Kalimantan juga ada. Terus untuk mancanegara kita ada dari Eropa, Cina dan Jepang. Nah, dari keramik-keramik terutama dari keramik Cina ini kita bisa belajar tentang sejarah Tiongkok sendiri melalui keramik. Karena usianya bervariasi, ada dari dinasti Shang, Ming dan Qing gitu. Bahkan kita juga bisa belajar bagaimana bahwa di Cina itu kebudayaan Islam sudah masuk lebih awal gitu, karena mereka juga menulisnya itu gitu. Koleksi keramik sebenarnya kalau kita kaji lagi, kedatangan keramik ke Indonesia itu selain jalur perdagangan juga didapatkan untuk hadiah dari raja-raja. Untuk raja dari mereka dihadiahkan kepada raja-raja daerah sebagai souvenir gitu. Nah, itu kan kita dapatnya mesti nanti koleksi keramik kita dapatnya dari masyarakat nanti. Untuk pencarian koleksi kita ada tim khusus. Sebenarnya untuk mendapatkan koleksi kita ada 4 cara. Ada hasil galian, ekskavasi, ada hibah, pemberian. Nah, ini keramik juga ada salah satunya hibah. Ada namanya ganti rugi. Ganti rugi ini masyarakat punya koleksi dan kita ganti. Nah, ini ada titipan. Titipan ini pernah kita lakukan itu dengan UNAN kerjasama kalau nggak salah waktu itu tentang koleksi Mentawai. Titipan ini ada surat perjanjiannya, kapan sewaktu-waktu bisa diambil. Untuk koleksi naskah kita banyak variasinya. Kalau Sanskerta, tulisan bahasa Sanskerta huruf Pallawa itu di prasasti biasanya, atau nak kitab-kitab agama ajaran Hindu-Buddha. Naskah azimat, naskah tabung azimat atau undang-undang ini tulisannya tulisan Arab, bahasanya Melayu ini. Ini Melayu lama, jadi ada ini bacanya seperti itu. Kalau untuk kunjungan hampir semuanya ada kita. Kita ada paling banyak itu edukasi dari TK sampai ke perguruan tinggi, bahkan dari Sumatera Barat, luar provinsi, Nusantara, bahkan ada juga luar negeri, mancanegara. Ada juga kunjungan wisata, itu tertentu harinya kalau hari-hari weekend, tanggal merah itu biasanya banyak wisatawan. Seperti itu, kalau edukasi kita sering dari hari Selasa sampai hari Minggu itu rame. Tergantung tema yang ditugaskan. Mereka ada tugasnya misalnya sejarah. Sejarahnya ada tentang brand Minangkabau misalnya, tentang koleksi-koleksi tertentu. Ada juga tentang tebak-tebak koleksi untuk anak TK misalnya, coba deh dicari perkenalan. Ada juga tentang mereka industri, ada juga gimana sih teknik industri zaman dahulu, teknologi zaman dahulu itu juga ada. Ada juga tentang, kalau tentang anak IPA biasanya tentang perawatannya gimana, kan menggunakan zat kimianya seperti apa gitu.
0: Keberadaan Mega dan pemandu museum lain di sini adalah bagian dari bentuk pelayanan dan wujud tekad pihak museum terhadap para pengunjung. Bagaimana nantinya pengunjung tidak hanya sekedar mengetahui isi museum, namun juga memahami dan semakin mencintainya. Para pengunjung juga dibebaskan untuk memutuskan apakah mereka ingin didampingi oleh pemandu ketika menelusuri bangunan seluas 2.855 meter ini atau tidak. Seperti yang diungkapkan oleh Sri Rahmayani Eshum, selaku Kasubag Tata Usaha Museum Aditya Warman.
4: 2 orang pemandu, jadi mereka nanti memandu dan 2 bahasa juga ada. Jadi tergantung, biasanya kita pandu itu kan dari sekolah-sekolah nih, anak-anak SD, anak TK yang butuh pemandu atau yang lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 kan mereka nggak mungkin nih pergi sendiri-sendiri. Nah, jadi dibagi dua, 50-50 gitu kan. Atau ada nanti yang dari luar yang pengen dipandu, kita pandu. Tapi sebagian kita tidak maksa nih mereka mau dipandu atau enggak. Jadi kita tanya aja, Bapak mau dipandu atau enggak. Kalau mereka mau dipandu, dipandu. Kalau mereka enggak dipandu, yaudah silakan lihat-lihat dengan alur yang udah kita tentuin. Dan ini tidak dikenakan biaya, kita enggak minta fee dari pengunjung.
0: Museum Aditya Warman merupakan salah satu museum terpenting di Indonesia yang mengangkat sejarah masyarakat Minangkabau dan peninggalan kebudayaan mereka sejak masa prasejarah hingga era modern. Sangatlah tepat jika para generasi muda mengetahui dan juga memahami bagaimana lintas peradaban ini.
1: Pada generasi muda, sangat penting sekali bagi generasi muda untuk belajar sejarah, memahami sejarah, serta melestarikan budaya. Karena kenapa? Agar sejarah dan budaya ini tidak lapuk dimakan waktu, tidak terkikis oleh zaman, sehingga budaya dan sejarah kita tetap bertahan dan dikenali serta dicintai oleh generasi penerus berikutnya. Mari sama-sama kita belajar sejarah, kita lestarikan budaya kita agar kita bisa memajukan pariwisata Indonesia dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya.
0: Harapan Mega Liberni terhadap generasi muda dan para pengunjung lain agar lebih mencintai sejarah dan budaya tergambar lewat bagaimana ia melayani pengunjung dengan sepenuh hati. Memberikan jawaban, memberikan edukasi setiap inci terhadap apa yang ingin diketahui pengunjung dengan rinci. Hal ini diakui oleh salah seorang pengunjung Museum Aditya Warman.
5: Para kakak-kakak yang pemandu di tempat ini juga sangat-sangat ramah dan mau menemani, menerangkan semua-semua adanya di sini untuk para pengunjung dengan baik dan sopan.
0: Bagi Mega Liberni, museum bukan sebatas tempat tinggal benda-benda kuno, namun adalah tempat di mana banyak hal bisa dipelajari dan diambil pesannya untuk masa depan nanti.
1: Mari kita jadikan museum sebagai sarana edukasi, sarana pelestarian budaya, dan juga sarana rekreasi. Museum di hati.
0: Keberadaan Mega Liberni dan para pemandu museum lain seolah membuktikan bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh orang-orang yang sibuk dengan dunianya sendiri, namun juga oleh orang-orang yang tulus berbagi. Dari tempat yang menampilkan betapa antar peradaban mengalami perubahan, saya Andini Miza Putri,

0: Oke teman Pro 2, gak kerasa sudah pukul 14.00, artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sport sudah berakhir ya. But don't go anywhere, because after this we have asiknya bisnis. Dan kita akan bahas mengenai bisnis tentunya bareng-bareng nanti ya. So teman-teman Pro 2, tetap stay tune aja di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: FM, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Oke teman-teman, masih barengku tentunya di siang hari ini ya, di asiknya bisnis seperti biasa ya teman-teman. Aku bakal hadirkan informasi seputar bisnis tentunya untuk teman-teman Pro2 semuanya. Mana tahu ya kan, kamu ada rencana nih ingin mengembangkan bisnis, apalagi untuk anak-anak muda ini sangat membuka peluang banget ya tentunya. Nah teman-teman, ada nih ide kreatif UMKM ala Gen Z yang bisa kamu terapin ya. Jadi Gen Z ini semakin menunjukkan kreativitasnya dalam dunia usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Salah satu yang sedang berkembang itu adalah bisnis olahan daging yang dikemas dengan konsep modern dan juga kekinian. Anak muda memanfaatkan bahan baku daging menjadi berbagai produk menarik, kayak misalnya rice ball, kebab frozen, dimsum, burger homemade, hingga camilan pedas berbahan daging yang digemari berbagai kalangan. Inovasi tersebut membuat peluang usaha menjanjikan di tengah meningkatnya tren kuliner praktis dan juga unik nih ya. Nah, berbeda nih dengan generasi sebelumnya, ada nih salah satu pelaku UMKM di kalangan Gen Z gitu ya, namanya Egy Putra. Nah, dia aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Jadi melalui video kreatif di platform digital, dia bilang kalau misalnya Gen Z itu mampu menarik perhatian dari orang-orang gitu, ribuan pelanggan, dan waktunya tuh terbilang singkat nih teman-teman Pro2. Tampilan kemasan yang estetik, konsep branding yang unik, terus juga strategi pemasaran berbasis konten itu bikin produk olahan daging lebih mudah dikenal luas. Bahkan banyak usaha rumahan yang berhasil memperoleh ribuan pelanggan hanya melalui promosi digital dan layanan pesan antar online gitu, kayak dari rumah aja gitu ya. Wah, ini menarik sekali nih teman-teman. Jadi selain mengajar keuntungan, banyak nih anak muda juga mulai memperhatikan kualitas bahan dan inovasi rasa supaya mampu bersaing di pasar. Gimana kelanjutannya? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Tetap stay tune aja di 98.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Usia muda bagi sebagian orang dimanfaatkan untuk melakukan banyak hal yang bisa mengembangkan diri mereka. Tapi juga ada yang justru menyia-nyiakannya begitu saja tanpa menyadari bahwa mereka bisa saja menyesal di masa tua nanti. Seperti kebiasaan malas menabung dan boros hanya demi mengikuti gaya hidup dalam pertemanan sosial. Orang sering boros, lupa menabung, dan berinvestasi untuk masa depan. Takut keluar dari zona nyaman. Padahal, jika fokus berkarya, apalagi sesuai dengan passion, hasilnya akan luar biasa dan membuat diri puas dan bahagia. Kebiasaan bersantai dan tidak mengeksplorasi diri. Padahal kan, selagi masih muda, kita punya banyak waktu, banyak peluang untuk mengasah dan mengembangkan skill. Juga bakat kita, hingga kita bisa wujudkan apapun yang kita impikan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman, masih bareng aku tentunya di pagi sih? Udah siang ini ya, udah mau sore juga ya. Di sore hari ini di Asiknya Bisnis ya. Dan masih aku bahas nih mengenai ide kreatif UMKM ala Gen Z. Nah, selain mengejar keuntungan, banyak anak muda juga mulai memperhatikan kualitas bahan dan inovasi rasa supaya mampu bersaing nih di pasar. Mereka berani menghadirkan varian menu baru yang mengikuti tren anak muda saat ini. Kayak misalnya nih, makanan pedas level, terus juga menu sehat tinggi protein, hingga makanan siap saji praktis untuk pekerja dan juga mahasiswa. Kreativitas tersebut membuktikan bahwa bahan baku daging gak hanya memiliki nilai konsumsi, tapi juga dapat menjadi sumber penghasilan yang besar apabila diolah secara inovatif.

Tahukah Anda, Bandung punya banyak fakta unik yang membuatnya istimewa. Pertama, kota ini pernah dijuluki Paris van Java karena keindahan dan kemewahannya di masa kolonial. Kedua, Bandung adalah tempat berdirinya jalan layang kereta api tertinggi di Indonesia, Jembatan Cikubang, dengan panjang 300 meter dan tinggi 80 meter. Ketiga, disinilah sejarah dunia tercatat melalui Konferensi Asia Afrika 1955 yang mempersatukan bangsa-bangsa baru merdeka. Keempat, udara sejuk Bandung yang berasal dari ketinggiannya sekitar 768 meter di atas permukaan laut, dikelilingi pegunungan yang indah. Dan terakhir, kota ini adalah surga kuliner dan mode, dari sate kelinci di Lembang hingga distro kreatif di Dago. Bandung selalu punya cerita untuk dikunjungi lagi dan lagi.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang, THR buat Rangga mana? Oke?
1: Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka.
3: Huh?
2: Mama gak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi THR buat Mama ada kan, Pa?
2: Mama.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 14 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Asiknya Bisnis sudah berakhir ya. Semoga informasi tadi menambah wawasan teman-teman Pradua semuanya. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. So teman-teman Pradua, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore teman Pro 2, tepat pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Aku hadirkan ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2, pelemahan rupiah semakin dalam selama 2 hari libur panjang ini. Hari ini juga di posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan rupiah ini berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat. Nah, tentunya teman Pro 2, rupiah turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat ke level 99,50, dan tentunya pergerakan ini atau pergerakan nilai tukar tetap terjadi ya, karena meski Indonesia pasar libur, tapi pasar luar negeri tetap bertransaksi. Kita balik ke informasi selanjutnya teman Pro 2, film animasi Pixar berjudul Hoppers ini akan segera hadir di layanan streaming Disney Plus mulai 3 Juni 2026. Film keluarga tersebut menghadirkan petualangan unik yang terpusat pada karakter Mabel Tanaka, dilansir langsung dari Variety. Dan ini merupakan seorang pecinta hewan ya, yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seseorang, seekor berang-berang maksud kami ya, robot realistis. Tentunya hal tersebut juga dilakukan Mabel agar dapat berkomunikasi dengan hewan. Di kota Beaverton ini, Mabel muda menghabiskan waktu bersama neneknya di hutan kecil ya, yang menjadi rumah sebagian hewan liar, khususnya ini berang-berang nih. Dan terinspirasi oleh neneknya, Mabel tumbuh dengan kecintaan besar terhadap alam. Dan tentunya bertahun-tahun kemudian, wali kota Beaverton Jerry Gonarzo ini berencana mengganti hutan tersebut dengan jalan bebas hambatan. Saat berusia 19 tahun, Mabel aktif menantang rencana Jerry dan juga mencoba menggalang dukungan melalui petisi namun gagal. Kita perlu ke informasi selanjutnya, nama produan tadi sore hari ini, grup legendaris Asia V4 ini menggelar konser di Jakarta selama 3 hari, yaitu 28 hingga 30 Mei 2026. Ini which is sudah mulai kemarin teman Pro 2 ya, dan konser bertajuk Forever ini menjadi ajang comeback yang telah lama dinantikan oleh para penggemar setia mereka. Dan grup V4 sendiri ini menjadi fenomena besar Asia setelah membintangi serial Meteor Garden yang melambung popularitas mereka secara luas. Dan tentunya kesuksesan drama tersebut menjadikan keempat anggota ikon budaya pop yang berpengaruh di industri hiburan Asia awal 2000-an. Oke teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Hari ini teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di sore ceria tentunya di ruang dengar kamu untuk edisi 29 Mei 2026. Nah, aku bakal nemenin kamu di sore hari ini teman Pro 2 sampai ke pukul berapa? Dari pukul 15 ini sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Selama 5 jam aku nemenin kamu di hari ini. Tentunya dengan beragam acara yang akan hadir di hari ini teman Pro 2 ya. Nah, kira-kira Emil ada apa aja sih acara di hari ini maksud aku ya. Dan di hari ini dari jam berapa ayo? Dari jam 3 ini sampai ke jam 4 aku bakal nemenin kamu dengan Minang Pride untuk di hari ini. Kemudian nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 dari jam 4 sampai ke jam 5 dengan acara inspirasi kita nih. Tentunya kita akan bahas sosok-sosok inspiratif dari seluruh dunia. Dan nanti dilanjutin lagi teman Pro 2 dari jam 4 sampai ke jam 5 itu dengan acara apa tadi jam inspirasi kita ya. Dan kemudian dari jam 5 sampai jam 6 aku bakal nemenin kamu dengan break time. Dan tentunya kita akan bahas info-info ringan di sini. Menjelang nanti kita bakal ke jam 6 sampai ke jam 7 dengan Pro 2 Sunset. Dan nanti dilanjutkan dengan musik live chat. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Oke? Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Tentu kalau udah dengar lagu kayak gini pasti kita udah kayak ingat Minang gitu ya. Dan hari ini kita bakal bahas sebuah kata ya, yaitu yang unik banget nih di Minangkabau, yaitu namanya Maroso. Jadi kita bakal bahas tradisi ini kira-kira seperti apa. Nah, kalau kamu ya teman Pro 2 pernah ke pasar ternak yang ada di Sumatera Barat, khususnya daerah Payakumbuh dan juga Bukit Tinggi, ini mungkin pernah lihat dua orang yang saling genggam tangan pakai kain atau sarung ya. Dari luar kelihatannya kayak lagi salaman biasa aja, padahal ini mereka lagi tawar-menawar nih, menawar harga hewan ternak. Nah, itu dia yang disebut dengan maroso. Jadi maroso ini berasal dari kata rosok yang artinya meraba atau menyentuh. Dalam tradisi ini penjual dan juga pembeli menyampaikan angka harga lewat kode-kode jari di balik kain ya. Jadi orang lain ini enggak tahu berapa angka yang sedang ditawar. Dan uniknya lagi teman Pro 2, tradisi ini bukan sekedar cara transaksi ya, tapi juga simbol kepercayaan, etika dan juga kecerdasan orang Minangkabau dalam berdagang nih. Karena memang dalam maroso ini kedua pihak sama-sama menjaga harga supaya tetap sopan dan juga enggak menjatuhkan satu sama lain di depan umum. Dan sampai sekarang teman Pro 2, tradisi ini masih dipakai loh. Dan bahkan jadi daya tarik budaya dan juga yang bikin wisatawan tuh penasaran gitu. Jadi bukan cuma jual beli biasa, tapi juga warisan budaya dunia atau Minangkabau yang masih hidup sampai hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal, tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
5: Kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah? Terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Intermezzo.
9: Pit, coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
8: Ya beda lah, kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
9: Salah.
8: Apaan?
9: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
8: disemur. Enak tuh.
10: Enak dong.
8: Intermezzo.
11: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

misalnya ketika puluhan ribu ya. Dan tentunya nanti kita akan tahu nih gimana sebenarnya si anu ini nanti gitu. Dan teman pro 2 dari Marosok itu sendiri ya teman-teman, misalnya satu gerakan bisa berarti puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah tergantung kesepakatan pasar. Nah yang kerennya teman pro 2, kode ini nih ya, kode ini nih yang gak semua orang ngerti ya. Bahkan tiap daerah ini kadang punya variasi gerakan sendiri. Jadi memang seperti kayak basar rahasia gitu antar perdagang atau mungkin antara pedagang dan juga pembeli. Nah, kenapa sih harus dirahasiakan? Karena memang dalam budaya Minangkabau, menjaga harga itu kayak bagian dari menghormati penjual dan juga pembeli lain. Jadi kalau misalnya harga diumumkan keras-keras, ini bisa bikin pedagang lain ini tersinggung atau bisa mungkin memicu yang namanya persaingan yang gak sehat sama berdua. Nah makanya ya, Maroso ini bukan cuma soal transaksi aja, tapi juga ada nilai sopan santun, strategi dagang, dan juga rasa saling menghargai tentunya. Dan tentunya tradisi ini juga nunjukin kalau misalnya orang Minang dari dulu itu memang udah terkenal pintar berdagang ya, tapi tetap menjaga etika. Dan hebatnya lagi teman berdua, di era digital sekarang ya, Maroso ini masih bertahan, apalagi di tengah transaksi online dan juga pembayaran cashless ya. Tradisi ini tetap menjadi identitas khas pasar ternak Minangkabau. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, terus saya jadi semoga kamu lupa produk teman terbaik kamu.

0: クFM。
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini

0: dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: jalan kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya nih Cah, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Cah. Harus diperhatikan juga itu.
1: Iya, Don.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di Minang Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjutin lagi masih dengan pembahasan kita yaitu Maroso ya, teman Pro 2 di Minang Pro kali ini. Nah, ternyata Maroso ini punya filosofi yang dalam banget nih, teman Pro 2. Karena memang tradisi ini ngajarin kalau dalam perdagangan itu enggak semuanya harus diumbar gitu ya kan. Apalagi dalam budaya Minangkabau ada nilai tentang menjaga perasaan yang orang lain. Nah, Maroso ini jadi salah satu bentuk nyata dari nilai itu, teman Pro 2. Jadi penjualan dan juga pembeli ini sama-sama menjaga suasana pasar tetap adem dan juga tanpa saling mempermalukan soal harga. Nah, selain itu juga Maroso ini juga melatih kejujuran ya, karena memang transaksi ini dilakukan lewat kode rahasia. Tentunya kedua pihak harus sama-sama paham dan juga percaya satu sama lain. Kalau misalnya salah satu curang ya, kepercayaan itu bisa hilang gitu. Dan teman Pro 2, dan sebenarnya dari Maroso kita itu bisa belajar bahwasanya satu hal penting, bahwa budaya lokal itu enggak kalah modern ya. Justru nilainya lebih relevan sampai sekarang, terutama soal etika dan juga rasa hormat dalam berinteraksi. Dan teman Pro 2, aku mau informasikan ke teman Pro 2, nanti kita bakal break terlebih dahulu karena nanti informasi untuk di hari ini teman Pro 2, salat asar ada di pukul 15:42 menit waktu Indonesia Barat. So, sebelum kita ke salat asar di atau kumandang seruan azan asar di sore hari ini, aku hadirkan lagu-lagu islami tentunya untuk menemani kamu di sore hari ini. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, sesaat lagi tepat pukul 15:42 waktu Indonesia Barat, kita kumandangkan seruan azan asyar untuk di hari ini. Dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Allahumma

0: atil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo, balik lagi di Sebelum Waktu Kemulau Pak Prodo FM. Teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Dan gak kerasa udah di segmen terakhir nih untuk di Minang Pride hari ini, teman Prodo ya. Dan dari pembahasan dari tadi kita, teman Prodo ya, kita bisa lihat kalau misalnya Marosok itu bukan sekedar tradisi pasar biasa. Jadi Marosok ini merupakan identitas untuk kita sendiri, itu masyarakat Minangkabau ya, teman Prodo. Dan tentunya tradisi ini juga lahir dari kebiasaan berdagang yang diwariskan turun-temurun. Ada kecerdasan, ada strategi, dan juga ada nilai budaya di dalamnya, teman Prodo. Nah, apalagi di tengah dunia yang makin terbuka dan juga serba digital, teman Prodo ya, tradisi seperti Marosok ini justru jadi sesuatu yang berharga gitu. Karena gak semua daerah ini punya cara komunikasi dagang seunik ini gitu loh, teman Prodo. Dan anak muda Minang juga punya peran penting pastinya buat menjaga budaya ini tetap hidup. Gak harus semua jadi atau pedagang ternak deh, tapi minimal satu aja orang gitu yang paham dan juga bangga kalau misalnya daerah kita tuh punya tradisi yang luar biasa dan juga unik. Karena memang budaya ini bukan cuma tari atau pakaian adat aja, teman Prodo, tapi juga cara orang berinteraksi di pasar pun bisa jadi warisan budaya yang keren banget pokoknya. Dan teman Prodo, kalau misalnya kamu nanti lihat orang saling genggam tangan pakai kain di pasar ternak, jangan bingung ya. Jadi bisa jadi kamu lagi melihat mereka ini lagi Marosok, yaitu tradisi khas Minangkabau yang diam-diam penuh makna. Nah, teman Prodo, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Minang Pride untuk hari ini. Jangan kemana-mana, selain bakal ada ini, saya bakal nemenin kamu dari jam 4 sampai ke jam 5. Terus stay tune di 4.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Udah di pukul 16 lewat 11 waktu Indonesia Barat untuk di hari ini teman Pro 2 ya. Itu tandanya kita udah berada dalam acara inspirasi kita nih untuk di hari ini ya. Memang Insta ini kita gak bakalan apa ya, kita tuh kayak gak bakalan ketinggalan info orang-orang yang bisa menginspirasi kita teman Pro 2. Karena yang Insta ini memang disiapkan dari Pro 2 Bukit Tinggi hanya khusus untuk kamu, oke? Okay? Dan hari ini aku bakal nemenin kamu di acara Insta ya teman Pro 2 untuk di hari ini, tentunya dengan acara kita akan membahas salah satu sosok yang luar biasa, tentunya masih anak muda banget, masih fresh from the oven, tapi karyanya sudah luar biasa, bahkan bisa ke dunia nih, udah banyak dunia yang tahu tentang si tokoh ini. Nah kira-kira siapa, nanti kita bahas. Setelah ini jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Engge Uni, berkah saking gotong royong niki.
2: Di tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Taat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa multi etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Halo, selamat sore teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan di inspirasi kali ini atau di inspirasi kita kali ini atau di Insta kali ini, aduh banyak banget ya kali ininya. Itu bakal ngobrolin sosok musisi Indonesia yang bukan cuman keren tapi juga super multi talenta, yaitu ada yang tahu kira-kira siapa? Yep, Isyana Sarafwati nih teman Pro 2 ya. Dan kalau biasanya kita kenal penyanyi lewat lagu hits mereka, jadi Isyana ini datang dengan paket lengkap nih, mulai dari suara khas, kemampuan main alat musik, sampai kemampuan menciptakan lagu sendiri. Keren banget deh Mbak Isyana ini. Bahkan sejak kecil teman Pro 2, Isyana ini udah dekat banget nih sama dunia musik klasik. Nah teman Pro 2, Isyana ini ternyata pernah menempuh pendidikan musik di Singapura dan juga Taiwan ya. Jadi gak heran kalau misalnya musikalitasnya itu punya warna yang unik banget. Dan dia sendiri juga bisa menggabungkan pop klasik sampai rock dalam satu karya loh. Nah yang bikin menariknya teman Pro 2, Isyana ini juga termasuk musisi yang berani berkembang ya. Dulu kita cuman kenal lewat lagu-lagu pop manisnya seperti kayak Tetap Dalam Jiwa, tapi sekarang itu dia tampil lebih eksploratif dan juga berbeda nih teman Pro 2. Jadi ia nunjukin kalau misalnya berkembang itu penting banget, walaupun kadang-kadang memang orang belum tentu langsung paham arah kita ya. Dan teman Pro 2, dari Isyana kita juga belajar kalau misalnya jadi diri sendiri itu jauh lebih penting daripada cuma ikut tren aja nih. Karena memang ketika seseorang nyaman dengan passionnya,

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat,

orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, balik lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dalam acara Insta Inspirasi kita untuk hari ini. Nah, teman Pro 2 masih kita lanjutin lagi pembahasan kita masih tentang Isyana Saraswati ya. Dan teman Pro 2, satu hal yang paling inspiratif dari Isyana Saraswati ini adalah keberanian keluar dari zona nyamannya dia nih. Dan saat banyak orang nyaman mempertahankan image yang sudah sukses, Isyana ini justru kayak memilih mengeksplorasi lagi musik yang lebih idealis gitu. Dan dia juga mulai menghadirkan lagu-lagu dengan nuansa progresif, asik. Nuansa progresif gak tuh? Rock dan juga bahkan orkestra yang lebih kompleks. Jadi tentunya perubahan ini tentu gak selalu mudah sama Pro 2 ya. Ada juga yang kaget, ada juga yang bilang musik Isyana sekarang tuh beda banget. Tapi justru disitulah keberanian yang terlihat gitu sama Pro 2. Dia tuh gak takut untuk berkembang, gak takut untuk belajar lagi gitu. Karena anak muda juga mengalami hal yang sama nih teman berdua. Misalnya nih saat ingin pindah jurusan, mencoba bisnis baru, atau mungkin bikin karya berbeda, atau kayak satu lagi deh, mulai menunjukkan versi diri yang sebenarnya. Ini pasti ada komentar orang yang sekitarnya kan. Pasti ada yang ngomen, setidaknya itu teman kamu sendiri teman berdua. Tapi dari Isyana ini kita belajar bahwasanya pertumbuhan ini memang kadang membuat kita terlihat berubah gitu. Dan itu bukan hal yang buruk ya. Dan karena hidup itu bukan soal tetap sama selamanya, tapi soal terus menemukan versi terbaik dari diri kita. Dan Isyana sendiri juga membuktikan bahwasannya kalau misalnya konsisten ini bukan berarti diam di tempat. Jadi konsisten ini juga bisa berarti terus belajar dan terus berkembang. Nah teman Pro 2, selain ini kita bakal bahas ngobrolin tentang sisi disiplin dan juga kerja keras Isyana yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia, dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah itu dia teman bro, dua lagunya Isyana Sarasvati dan juga kolaborasi dengan Hindia yang judulnya Hari Ini. Nah ini salah satu bentuk kemajuan yang di apa ya, yang dijalani oleh Isyana Sarasvati gitu teman bro dua ya. Dan kita lanjut lagi untuk pembahasan kita di sore hari ini, masih di Insta Inspirasi kita teman bro dua. Dan tentunya dari perjalanan Isyana Sarasvati ada satu pesan besar mungkinnya yang bisa kita ambil, bahwa menjadi diri sendiri itu adalah kekuatan, apalagi di tengah dunia yang penuh tuntunan dan juga standar sosial ya teman pro 2. Orang ini takut tampil beda ya, takut gak diterima, takut dikritik, atau mungkin takut gagal juga mungkin. Ini paling besar kali masalahnya. Tapi Isyana Sarasvati ini juga memilih tetap berjalan dengan identitasnya sendiri. Dia gak pernah memaksakan diri mengikuti semua ekspektasi publik. Justru dia tuh terus menciptakan karya yang mempresentasikan dirinya. Dan akhirnya apa gitu, dan akhirnya banyak orang yang menghargai keberanian itu. Nah anak muda hari ini juga punya tantangan yang sama loh teman-teman. Jadi kadang kayak media sosial ini kan bikin orang merasa harus selalu sempurna atau harus sama dengan yang lagi viral gitu, padahal enggak. Jadi setiap orang tuh punya jalan hidup yang berbeda. Dan tentunya di inspirasi kita kali ini teman Ruda dari Isyana juga bukan cuma soal musik, tapi tentang keberanian mengenal diri sendiri. Karena ketika seseorang tahu apa yang dia cintai dan percaya pada prosesnya, dia punya apa nih, pondasi yang kuat menghadapi hidupnya pastinya. Jadi teman Ruda jangan takut jadi unik, jangan takut juga untuk berkembang, dan jangan takut menunjukkan diri sendiri kamu sebenarnya. Dan nomor berdua, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Inspirasi kita hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada break time yang bakal nemenin kamu dari pukul 5 atau jam 5 sampai ke jam 6 sore. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Terbaik kamu Tumam Pro 2 dan kita masih di jam 5 sore ya. Aku bakal nemenin kamu di 1 jam ke depan tentunya dalam acara break time. Tentunya di hari ini yang bakal nemenin kamu waktu istirahat kamu di sore hari ini di break time ya. Dan tentunya di sore hari ini buat kamu yang baru pulang kuliah, pulang kerja atau mungkin pulang sekolah ya di hari ini. Atau pada libur ya? Enggak ya, ada yang kerja, ada juga yang sebagian mungkin masih sekolah Tumam Pro 2. Nah, kan ini waktunya kalian baru pulang sekolah, habis hektik-hektiknya di hari ini. Jadi kalian perlu istirahat dan aku bakal nemenin kamu di waktu ini Tumam Pro 2 dengan info-info ringan tentunya yang akan ku kasih untuk kamu di siang hari ini atau di sore hari ini ya. Sore ya. Dan kita bakalan membahas dari dunia bioskop Indonesia Tumam Pro 2. Jadi ada film Indonesia terbaru yang siap bikin kamu ketawa tapi juga merinding nih. Kira-kira apa nih kalau tahu? Jadi ada yang film, jadi judulnya tuh Dukun Magang. Jadi film komedi horor yang bakal tayang mulai 18 Juni 2026 di bioskop seluruh Indonesia. Dan Tumam Pro 2, film ini juga unik banget nih karena memang ceritanya tentang mahasiswa tingkat akhir bernama Raka. Jadi dia tuh tipe orang yang kayak skeptis gitu loh. Skeptis banget pokoknya sama hal-hal mistis. Dan menurut dia, ini dunia gaib itu cuma cerita buat nakut-nakutin orang aja katanya dia. Tapi hidup Raka ini berubah total gara-gara skripsinya terus ditolak dosen. Sampai akhirnya dia ini nekat nih ambil topik penelitian tentang dunia perdukunan di Desa Kalimati, desa terpencil yang terkenal penuh tradisi mistis katanya. Dan bayangin aja Tumam Pro 2, niat awalnya itu cuma cari bahan skripsi aja. Kok malah masuk ke lingkungan yang penuh ritual aneh, rumah-rumah misterius, sampai warga desa yang kayak nyimpan rahasia besar. Nah, dari yang bikin seru film ini Tumam Pro 2 bukan cuman horornya ada, ternyata ada unsur komedinya juga nih, bikin suasana tetap ringan dan juga santai buat ditonton bareng teman ataupun keluarga. Nah, ini cocok banget buat kamu yang suka film horor tapi nggak terlalu berat ya. Jadi bukan cuman jump scare aja, tapi juga ada lucu-lucunya juga. Nah, kira-kira kalau misalnya kamu jadi Raka, berani nggak sih kamu datang ke desa ini yang terkenal angker cuma demi nyelesain skripsi? Kalau aku sih nggak ya Tumam Pro 2. Jadi kemana-mana selain ini bakal masih kita bahas, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM. Tuan terbaik kamu.

0: FM。
1: Tahu gak sih, kalau kemajuan Indonesia itu gak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan gak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di semua 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan kita masih di, ayo, di apa ya, di break time teman Pro 2 atau di sore hari ini ya. Dan sebenarnya kalian tahu gak sih desa Kalimati itu apa? Nah, jadi gini teman Pro 2 ya, jadi balik lagi di break time teman waktu istirahat kamu di sore hari ini ya teman Pro 2. Kalau misalnya tadi kita udah kenalan sama Raka si mahasiswa skeptis, nah sekarang kita bakal bahas perjalanan gilanya di desa Kalimati. Nah jadi teman Pro 2, Raka ini ternyata gak sendirian ya. Ternyata ditemani sama Boyman atau sahabatnya yang penakut juga, tapi setia banget nih sama dia, dan juga Sekar. Nah Sekar ini juga ikut nih, jadi teman kampus yang berasal dari desa tersebut. Nah Sekar ini jadi sosok penting karena dia yang mengenal Raka dalam kehidupan masyarakat Kalimati yang masih memegang kuat tradisi mistis. Awalnya kayak terasa biasa-biasa aja teman Pro 2 ya, tapi ketika mereka cuma observasi, wawancara warga, dan juga cari data penelitian, tapi lama-lama kok suasananya berubah jadi aneh gitu katanya. Dan mulai mereka ini mulai apa ya, melihat ritual misterius rumah tua yang bikin merinding, sampai ketemu Mbah Jambrong. Yaitu Mbah Jambrong ini adalah dukun legendaris yang eksentrik tapi dihormati warga desa. Nah teman Pro 2, di sini menariknya teman Pro 2 ya, jadi film Dukun Magang ini gak cuman ngomongin hantu atau horror aja, tapi juga benturan antara logika modern dengan budaya tradisional nih teman-teman. Jadi kadang anak muda ya sekarang tuh suka nganggap tradisi itu kuno ya, padahal di banyak daerah Indonesia tuh tradisi masih dijadikan

0: Good FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Mas-mas,

0: Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Solo 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjutin lagi di break time kali ini, masih tentang pembahasan kita yaitu film komedi horor Dukun Magang nih yang siap tayang di bioskop. Nah, teman Pro 2 ya, masih di break time yang masih nemenin waktu istirahat kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Nah, sekarang kita bakal bahas ke bagian yang mulai bikin tegangnya di film Dukun Magang ini. Jadi, semua kekacauan tuh dimulai dari ketika Raka ya, tanpa sengaja membangkitkan kemarahan, aduh nama hantunya lagi, Kuntilanak Hitam, teman Pro 2. Jadi, ini sosok gaib ini ternyata sudah lama dikurung di desa Kalimati nih. Jadi, sejak saat itu, teror itu mulai muncul gitu. Raka yang awalnya nggak percaya hal mistis, akhirnya tuh kayak dipaksa menghadapi kejadian-kejadian yang gak bisa dijelaskan logika. Nah, yang bikin menariknya teman Pro 2 ya, karakter-karakter film ini punya warnanya masing-masing gitu ya. Jadi kayak udah ada identity color-nya masing-masing gitu. Jadi Raka ini digambarkan sosok ambisius dan juga sarkastik ya, tapi rasa penasarannya tuh tinggi banget. Dan sementara itu dari Boyma ini justru jadi sumber komedi karena tingkahnya yang penakut dan juga sok tahu. Katanya nih teman Pro 2 ya, semua unsur komedi di film ini sudah dipersiapkan matang sejak proses reading sebelum syuting dimulai loh. Jadi pas syuting itu para pemain tuh tinggal fokus aja mendalami karakter mereka masing-masing gitu. Asik banget ya. Dan tentunya chemistry para pemain juga jadi salah satu daya tarik film ini nih teman-teman. Jadi ada Jevan Natanio, Hana Saraswati, dan juga Fajar Nugrah. Kemudian ada Dodit Mulyanto sampai ke Mo Sidik yang ikut meramaikan cerita. Nah, jadi buat kamu yang masih suka film dengan campuran horor dan juga komedi, Dukun Magang ini cocok banget buat kamu dan bisa jadi pilihan yang seru buat ditonton nanti di bulan Juni, tentunya bareng sahabat kamu, teman kamu, atau mungkin keluarga kamu nih.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Silakan nih, masih ada dalam.
2: Lalu lalang kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, sayup terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah.
3: Bebek cabenya ada. Amusu, tunjang, gajebo.
2: Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas gonjong atap rumah adat Minangkabau. Seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Waro.
4: Asli kapau.
5: Sejak tahun berapa, Mas?
4: Ya, itu sejak tahun 70-an dari zamannya masih peteromak zaman dulu.
2: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
4: Cuma sekarang udah ganti-ganti ini, generasinya. Yang tentunya orang tuanya udah meninggal, ya penerusnya anaknya.
2: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
4: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, lado merah, lado dendeng batokok.
5: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
4: Ya banyak lah, saya juga bingung.
5: Ada berapa? Ada lebih 20 berapa?
4: Ya lebih lah. Lebih, ini deretan ini aja berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pop, ayam gulai, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, terus ada tunjang, ada pala kakap, ada babat usus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
2: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
4: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
2: Namun, apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
4: Bedanya, ada macam-macam ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri, ya kita kasih pilih sendiri. Gitu. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu. Ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin gitu.
5: Jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang gitu ya?
4: Enggak. Masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, gitu.
2: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
4: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa, mana aja lah udah, Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
2: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Padang Pariaman, yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
6: Samo, lama. Nah, itu kan masaknya samo, karena ini mungkin dari padangnya kan. Ini tiap masak itu biasanya masakan padang, jadi kan santannya. Lama ya. Acuh sih gue ya. Pokoknya jadi masakan kapau, ya, atau masakan padang umumnya. Cocok jadi dahwa. Banyak nasi kapau atau masakan padang yang lain lah pokoknya, termasuk Priaman. Kapapun yang merantau, ciri khas daerah tidak adanya tinggalkan. Dah. Baik kalau masakan, bumbu, dan segala macamnya mempertahankan bagaimana citra rasa Minang dulunya itu tetap dipertahankan turun temurun. Itu membuat satir masakan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya karena bumbu itu tidak bisa ditiru di orang lainnya.
2: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
4: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
5: Karyawannya?
4: Ah, karyawannya.
5: Pemiliknya Minang.
4: Pemiliknya Minang. Ada yang
5: masaknya?
4: Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, orang Minang.
2: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
4: Ini buka dari jam 7:30. Nah, kita nyampe pagi. Maksudnya kita aplus 24 jam. Subuh nutup, tutup. Ntar jam 7:30 kita buka lagi. Ada sipan.
2: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran, walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
7: Nggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini semuanya kan pada dikusur. Kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
2: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
7: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita enggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
5: Pas
7: gitu.
5: Covid kemarin buka nggak?
7: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja, online.
2: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
6: Ya, Rafanambo, kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, nasi Pariaman, dan Padang Sumbar umumnya, pertahankan kehalalannya. Karena seluruh sindik kehidupan awal harus bersandi ke situ. Itu lah tradisi dari mereka bawa. Karena orang Minang pasti Islam. Itu mengkukinnya dua cana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu ada sebutan halal.
2: Nasi kapau, salah satu makanan tradisional Indonesia, memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
8: Enak banget, favorit aku nih.
9: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

Kita mau Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu ya. Gak terasa teman Prodo 2 kita udah sampai di penghujung break time untuk nemenin istirahat kamu di sore hari ini. Nah kalau dilihat sekilas ya, Dukun Magang ini memang kelihatannya seperti film horror komedi biasa. Nah tapi sebenarnya ada banyak pesan yang dibawa film ini. Mulai dari soal persahabatan, keberanian, menghadapi ketakutan ya, sampai bagaimana manusia memandang sesuatu yang berada di luar nalarnya. Dan kadang kita juga perlu cepat menolak hal yang gak bisa dijelaskan logika gak sih? Padahal di dunia sendiri, budaya dan juga tradisi mistis ini masih hidup berdampingan nih dengan kehidupan modern ya. Dan film ini juga memperlihatkan teman perdua, misalnya kalau rasa penasaran tanpa batas bisa membawa seseorang masuk ke situasi yang kayak tuh kayak gak pernah dibayangkan sebelumnya gitu. Dan tentunya dengan latar belakang kalimat yang penuh misteri, teman perdua ya, dari film Dukun Magang ini mencoba menghadirkan pengalaman menonton yang serem, yang lucu, tapi tetap dekat dengan budaya lokal Indonesia. Dan buat teman produser yang penasaran, film ini bakal dijadwalkan tayang ini di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 18 Juni 2026. Jadi siap-siap aja ya buat kalian, karena mungkin setelah nonton film ini kamu bakal mikir dua kali kalau misalnya penelitian di desa angker gitu ya. Dan kayak menarik gitu. Dan gak kerasa udah 57 menit kita meninggalkan pukul 17 di hari ini teman Pro 2. Sesaat lagi aku mau informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita di break time untuk hari ini. Setelah ini bakal ada Pro 2 Sunset, bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai ke jam 7 malam hari ini. Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa lima model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, nggak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Nggak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, tamu Pro 2 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Itu tandanya kita udah berada dalam acara Pro 2 Sunset untuk hari ini, yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan sampai ke jam 7 ya, 7 malam dini hari. Dan teman Pro 2 ya, di malam hari ini kita bakal bahas di Pro 2 Sunset kali ini, teman Pro 2, aku bakal bahas minuman yang berkhasiat jika dihidangkan di dihidangkan di sore hari tentunya. Dan ini pastinya yang berasal dari Nusantara. Nah, berarti Nusantara ini dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua. Istilahnya dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2. Dan aku mau ngingatin teman Pro 2, kita bakal break terlebih dahulu nanti di pukul 18.22. Informasi terkini bahwasanya azan maghrib nanti kita kumandangkan di pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya sebelum nanti ke azan maghrib, teman Pro 2, tentunya nanti kita hadirkan juga lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran. Nah, kira-kira dari siapa? Nanti kita sama-sama akan bergabung, kita dengarkan dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Suara Berdengar selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh Muhammad Alif Perdana dari Man 1 Bukit Tinggi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261-266.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Perdana, berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya membacakan Al-Quran yaitu Surah Al-Baqarah ayat 261-266. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعزا.
1: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

عزا والله غني حليم.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sudah berdengar saat ini kita dengarkan seruan azan maghrib dari Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Inilah kumandang seruan azan maghrib untuk hari ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wal syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Sore teman Pro 2, tepat pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 ya, di hari ini sore itu paling pas ditemani suasana santai gak sih? Sesuai dengan judul kita, acara kita masih di Pro 2 Sunset tentu di hari ini. Oke? Dan teman Pro 2, aku juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, terutama untuk wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan di Pro 2 Sunset kali ini, seperti janji aku yang udah aku bilangin tadi, teman Pro 2 ya, kita bakal bahas kita bakal keliling Indonesia, kita bakal jalan-jalan rasa ya ke berbagai daerah lewat minuman herbal tradisional Indonesia. Nah teman Pro 2, kalau misalnya ngomong minuman herbal Nusantara ya, Pulau Jawa tuh punya banyak legenda rasa. Aku setuju banget nih teman Pro 2. Salah satunya adalah wedang jahe dan juga wedang dari Yogyakarta. Jadi wedang ini sendiri berarti minuman hangat yang biasanya berbahan dasar jahe dan juga campuran rempah lainnya teman-teman. Nah jadi wedang ini punya nama unik karena tampilannya mirip sampah daun ya, akibat campuran kayu secang, daun cengkeh, kayu manis, pala, dan juga jahe. Jadi namanya lucu nih, wedang dan tapi justru dari campuran itu muncul aroma harum dan juga rasa hangat yang khas tentunya. Dan selain itu juga ada yang namanya sekoteng ya, dari Jawa Tengah, yang biasanya berisi kacang hijau, ada roti, kemudian ada agar-agar, dan juga kuah jahe hangat. Jadi cocok banget buat diminum dalam malam hari atau saat hujan turun. Nah yang menariknya teman Pro 2, budaya minum jamu dan juga minuman herbal Indonesia tuh bahkan sudah diakui UNESCO loh sebagai warisan budaya tak benda dunia. Artinya tradisi minum herbal tuh kita, minum herbal kita ini kayak memang udah luar biasa berharga teman Pro 2 ya. Dan teman-teman nanti kita bakal bahas lagi, so jangan kemana-mana, terus saya Cindy 94,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Prodo masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Sekarang kita bakal geser lagi ke Indonesia di Prodo kali ini, teman Prodo ya. Kita bakal ke Indonesia bagian timur dan juga barat nih, teman Prodo. Kalau tadi kita udah di tengah ya, karena memang kita tadi bahasnya Pulau Jawa gitu. Dan di Makassar ini ada minuman legendaris bernama Saraba. Jadi minuman ini dibuat dari jahe, santan, gula aren, dan juga merica. Bahkan kadang dicampur dengan kuning telur supaya lebih kental nih, dan juga menambahkan stamina. Jadi Saraba ini, teman Prodo, dikenal sebagai minuman penghangat tubuh masyarakat pesisir ya. Jadi rasanya tuh kayak manis, pedas, gurih, dan juga bikin tenggorokan lega katanya. Nah, makanya banyak orang menikmati Saraba ini saat malam hari atau cuaca dingin, teman Prodo. Nah, lalu kalau kita pergi ke Betawi, ada yang namanya bir peletok. Nah, ini dia. Jadi meski namanya bir teman Prodo ya, minuman ini sama sekali tidak mengandung alkohol. Jadi bir peletok ini dibuat dari jahe, serai, kayu sacang, daun pandan dan juga rempah lainnya. Jadi warnanya tuh kayak merah alami dan juga aromanya pasti khas banget ini karena dari rempah-rempah yang dihasilkan tadi. Nah, kemudian konon masyarakat Betawi katanya zaman dahulu ini membuat bir peletok ini sebagai versi sehat dari minuman ala Eropa cenah. Dan jadi tetap terlihat modern, tetap sesuai dengan budaya lokal dan juga menyehatkan pastinya. Dan teman Prodo, di tengah banyaknya minuman kekinian saat ini ya teman Prodo ya, ternyata minuman herbal Nusantara itu masih punya tempat spesial loh di hati masyarakat Indonesia. Bahkan nih, sekarang tuh banyak ya yang kayak jamu atau mungkin wedang dikemas modern dalam bentuk instan dan juga dijual online nih maupun di kafe-kafe kekinian sekarang. Dan tentunya di media sosial juga mulai banyak juga anak muda yang kembali kayak menikmati minuman rempah tradisionalnya ya. Ada yang suka bandrek, ada juga susu teh madu jahe, kemudian ada wedang uwu, sampai beras kencur karena dianggap nyaman dan juga bikin badan rileks. Nah, ini jadi bukti teman Prodo ya. Kalau misalnya warisan kuliner Indonesia itu sebenarnya bisa terus hidup asal dikemas lebih kreatif dan juga dekat dengan generasi muda. Karena kadang teman Prodo yang bikin kita cari itu bukan cuma rasa enaknya juga, tapi juga rasa rumah ya, kayak feeling home gitu dalam setiap tegukannya. Dan teman Prodo, kalau misalnya sore ini kamu disuruh pilih minuman herbal Nusantara buat nemenin sunset kamu, kira-kira kamu bakal pilih yang mana nih? Wedang jahe, Saraba, sekotek, atau mungkin bir peletok? Asik. Dan teman Prodo, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Prodo Sunset untuk hari ini. Dan selain ini teman Prodo, aku perlu khawatir bakal ada musik live chat yang bakal nemenin kamu dengan Prodo Jakarta. So, jadi kemana-mana, terus stay tune di Slobat Kepala Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: FM. RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, teman Pro 2 tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selalu kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita dengarkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi pertama, teman Pro 2. Para astronom mengungkapkan kemungkinan baru dalam sejarah pembentukan Milky Way atau Bima Sakti, ya. Dan tentunya sebuah penelitian terbaru menunjukkan galaksi ini diduga pernah memakan galaksi kerdil lainnya yang kini dijuluki Loki. Dan temuan ini didasarkan pada analisis terhadap sekitar 20 bintang yang memiliki karakteristik serupa dan baik dari segi komposisi, kimia maupun pola pergerakannya. Mereka juga meyakini bintang-bintang tersebut berasal dari satu galaksi kecil yang kemudian terserap di dalam Bima Sakti miliaran tahun lalu. Dan tentunya penelitian ini juga dipublikasikan di jurnal Royal Astronomical Society. Kita balik ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Anggota grup Elite Mocha ini dipastikan kembali melanjutkan aktivitas promosi setelah sempat menjalani masa hiatus akibat kondisi kesehatan nih, teman Pro 2. Jadi agensi Belfit Lab ini menyebutkan Mocha telah memperoleh izin medis untuk kembali tampil dengan aktivitas yang tetap disesuaikan kondisinya. Dan sebelumnya Mocha juga menghentikan sementara seluruh kegiatannya menjelang comeback terbaru Elite dan melalui mini album keempat yaitu bertajuk Mamih Lapinatapai, ya. Jadi keputusan tersebut juga diambil setelah kondisi kesehatannya memerlukan perawatan dan juga waktu istirahat agar proses pemulihan berjalan lebih optimal. Oke, teman-teman Pro 2, itu informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info. Dan selanjutnya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta guna mengikuti musik live chat untuk hari ini. Aku mau pamit dari ruang dengar kamu. Nanti selain ini bakal ada rekan Utara yang bakal nemenin. So, jangan kemana-mana. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Dan spesial di malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia ya. Mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan, tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua teman-teman berdua, buat yang ingin bertanya boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya nih berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas iya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak kita ini.
0: Oh, ini gokil. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Wow.
0: Diajarin.
2: Sama orang Batak.
0: Wow. Udah. Tapi boleh ceritain enggak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
1: ada, ya. Wow. Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun. Lanjut
1: lah, walau dua doli, ceritain lanjut.
2: ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis, ya, aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak-anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Yaudah deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Okay. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: pernah beda
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
2: Ah, lanjut Mr. Pai.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Mungkin kalau ngeliat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
0: yeah,
1: yang
0: okay.
1: Tadi, yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan menyapa sempet ya.
1: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi. Sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan tuh dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Okay. Ya. Walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya
0: sebagai alat ya.
1: Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu bahasa paling cepat yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan. Mm-hmm. Yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak
1: betul,
0: kita di mana pasti ada musiknya.
1: Betul.
0: Kita tiap hari betul. Juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
1: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Mm-hmm. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo-Ayo tuh.
0: Yes. Ya.
1: Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi, waduh.
0: Yeah,
1: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia kan.
0: Wow.
1: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga
0: ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
1: Betul. Betul.
2: Nyambung ketemu, semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita.
1: Iya, betul.
0: Betul, betul, betul. Betul. Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana?
0: Gimana, Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan.
0: Yes.
2: Sebenarnya kan, yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ya. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa, kaya, hebat, dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita... Karena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat, kalau yang mengikat kita kan nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu, nggak itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih. Berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Anak-anak lupa juga.
0: Betul, gitu, betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul.
2: Jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8 lagu.
0: Lagu
2: 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka

0: memperingati kemerdekaan yang kemarin.
1: Oke, tapi kalau dari Bang Doli sendiri, pesannya apa sih sebenarnya? Maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
0: Ya tadi kalau soal albumnya, ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
1: Oke.
0: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai, kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
1: Oke.
0: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
1: Itu
0: satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
1: Yes.
0: Nanti itu Beat. Nah, Beat nanti coba dijelaskan lagi Beat itu ini. Katanya album pertama lagu pertama yang
2: kebangsaan
0: kira-kira. Kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi. Okay. Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
2: lagu baru
0: sendiri, lagu baru. Gitu.
1: Oke. Kalau dari Bang Pai sendiri ada enggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme, kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
2: Iya. Iya. Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
1: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Ya, biasanya dikirim ke gua, dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
1: Yes. Betul,
2: nah,
1: betul.
2: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
1: makin banyak yang dikirim ya.
2: Makin banyak dia. Susah direm udah.
1: Aduh.
2: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air. Walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini enggak bisa kita lupa gitu.
1: Betul.
2: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
1: Benar-benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
2: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah gitu.
1: Oh iya. Oke. Benar-benar.
0: Jadi apa ya? Untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
1: Yes, betul.
0: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
1: Oke. Okay. Ya,
0: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
1: Betul. Gitu.
0: Jadi, nah itu yang menguatkan kita jadi terus berkolaborasi gitu.
1: Yeah.
0: Nah dan ini bisa tek-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar, Pai buat arrangement mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
1: Oke, okay.
0: Bisa begitu. Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu baru di buat
2: musiknya,
0: nota musiknya, kita sebaliknya gitu.
1: Okay.
0: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
1: Oh,
0: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
1: Kan Tanah Air ya.
0: Bapak ini top lah kalau buat lagu musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
1: Betul.
0: udah top lah gitu.
1: Yes.
0: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
1: Benar.
0: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini. Pertama kalau secara tersirat ya.
1: Oke.
0: Okay. Lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
1: Yes.
0: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain.
1: Iya.
0: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
1: Yes.
0: Ombak,
2: ibu.
0: Ibu. Nah, itu itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersuratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
1: Oh, ya,
0: kita jadi seperti ini ada ibu
1: yang
0: melahirkan kita,
2: betul.
0: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
1: betul. Gitu ya.
0: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri ya, ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya kan, sama-sama kita gede nih negara kita nih, kita nih, kira-kira gitulah
1: pesannya. Okay. Betul.
2: Ibu di situ juga bisa di, enggak cuma ibu.
1: Ibu Pertiwi ya, juga bisa. Iya bisa, benar.
0: Ibu Pertiwi.
1: Jadi gak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
2: Bisa dua-duanya ya?
1: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
2: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu. Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma rumah, udah menjadi darah.
1: Bener.
2: Gue nggak artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
1: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
2: Gue bergaul dengan teman-teman dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
1: Betul. Jujur gue makin penasaran. Saya makin penasaran kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya. Walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya. Mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja. Ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music dan bro, aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya, kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar
0: tuh. Iya benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Okay.
1: Ya, ini talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya, ini
1: kan? Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik, kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas, melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermikir punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira gitu.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
1: Bandoli. Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Berarti masih ada peluang selanjutnya, mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia berjaya gitu ya Bang ya.
1: Kira-kira begitu. Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Mm-hmm. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Mm-hmm. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Mm-hmm. Nah, betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul
2: ya. Indonesia keren ya, contoh yes. simpelnya, contoh simpel misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Ya benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup enggak yang di atas-atas sini gitu ya.
0: Oke, kalau ya. Dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Ya. Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, lebih apa dibandingkan dengan kita sendiri. Kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu, belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika, punya strategi budaya yang untuk Amerika orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan mengindonesiakan dunia.
2: Iya.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran
0: betul,
1: ke depan ya, gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu lah ya, negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini kira-kira
0: betul,
1: begitu.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul. Yes.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya.
2: Rekaman negara.
1: Punya negara.
2: Punya negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia. dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk projectnya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Widu Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses juga buat RRI ya.
0: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kita mau pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
1: Okay. Bye. Music Life Chat.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Selamat malam teman-teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Uut kembali masuk ke ruang dengar kamu di Rehat Malam ya teman-teman Pro 2, edisi 29 Mei 2026. Yeay, ketemu lagi bareng Uut. Dan tentunya teman-teman Pro 2 di Rehat Malam hari ini, Uut bakal temenin kebersamaan kita itu kurang lebih ada 4 jam ya. Dimulai dari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti. Sampai tengah malam banget ya teman-teman Pro 2. Dan di kebersamaan kita di Rehat Malam hari ini, teman-teman Pro 2, Uut sudah punya beberapa rangkaian program ya, yang tentunya juga menarik nih untuk malam hari ini. Seperti biasa teman-teman Pro 2, di malam Sabtu atau di Jumat malam itu kebersamaan kita diawali dengan program Klinik Pro 2 ya. Kita bakal bahas seputar dengan kesehatan ya. Dan nanti sampai ke pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti dari pukul 21.00 sampai ke pukul 23.00. Nah, ini ada program yang cukup panjang. Sama kayak zona musik kamu, tapi bedanya ini cerita ya. Ada di story of the day. Jadi teman-teman Pro 2 bisa cerita-cerita bareng Uut, ataupun juga bisa request-request lagu untuk malam hari ini. And last but not least, nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita akan ada Jazz Music ya teman-teman Pro 2. Tentunya Uut bakal temani 1 jam terakhir itu dengan lagu-lagu pilihan untuk malam hari ini. Dan anyway, sekarang udah di pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kita sudah ada di program Klinik Pro 2, dan tentunya kita akan membahas seputar dengan kesehatan. Tapi teman-teman Pro 2, kalau ngomongin soal kesehatan tuh emang banyak banget ya ruang lingkupnya gitu. Dan pas banget juga ini kan baru beberapa hari setelah Idul Adha ya teman-teman Pro 2. Kayaknya Uut bakal bahas seputar dengan Idul Adha. Ya, gak jauh-jauh lah ya dari daging gitu. Karena kan nih sekarang kondisi daging di rumah tuh pasti lagi banyak banget. Kalau di rumah Uut, banyak banget juga. Bahkan mau beli minuman dingin, mau beli ice cream aja tuh udah gak tahu mau ditaro di mana, saking freezer tuh udah penuh gitu. Kalau minuman dingin ya bisa ya, gak harus di freezer. Tapi kalau kayak beli ice cream itu harus di freezer ya kan. Sementara tuh freezer udah penuh. Jadi gak cuma perut doang ya yang kepenuhan sama daging, makan daging, tapi pun sampai freezer tuh sampai meledak-meledak ya sama daging. Gak apa-apa, nikmatin aja ya. Nah teman-teman Pro 2, nah relate ya, kita bakal bahas seputar dengan perdaging-dagingan ini nih di Klinik Pro 2 ini. Dan memang kalau dibalik nikmatnya olahan daging pas Idul Adha itu, ternyata ada hal yang emang perlu diperhatikan nih teman-teman Pro 2. Karena konsumsi daging sapi yang berlebihan itu bisa memicu beberapa gangguan kesehatan. Tapi gak cuma daging sapi aja sih, semua makanan, semua minuman yang dikonsumsi berlebihan, nah itu bisa menimbulkan manfaat yang tidak baik gitu ya. Manfaat yang tidak baik, manfaat tapi gak baik, gimana tuh? Ya pokoknya gitu, maksudnya yang tidak bermanfaat kayak gitu ya. Segala sesuatu yang berlebihan, sama halnya kayak kamu suka sama orang, kalau terlalu berlebihan kan gak baik juga. Upsie. Nah gitu ya, karena kalau kita makan sesuatu dengan berlebihan, khususnya kalau kayak gini nih lagi musimnya Idul Adha ya, maksudnya lagi musimnya daging sapi, nah itu kalau berlebihan dimakan tuh gak baik gitu. Tapi memang kalau ditanyain manfaat, daging sapi kan memang punya banyak manfaat ya. Dia tinggi protein, terus zat besinya banyak ya kan, terus bagus juga untuk energi tubuh gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya terlalu berlebihan, apalagi tiap hari ya kan makan daging terus, ya tubuh kamu juga bisa protes. Selain mereka bosan ya, tubuh-tubuh kamu itu, mereka juga kayak capek gitu. Biasanya sering muncul itu kayak kolesterol ya, itu kolesterol naik, terus tekanan darahnya mulai tinggi atau meningkat ya, sampai ke gangguan pencernaan. Makanya kadang habis Idul Adha itu banyak yang ngeluh atau banyak yang bilang, ih kok badan aku berat banget ya kayak gitu, atau ih kok kepala aku pusing ya kayak gitu. Nah itu bisa jadi aja karena pola makan kamu itu mendadak berubah drastis. Kalau dulu makan daging
kali seminggu atau dua kali seminggu gitu kan. Nah sekarang mungkin tiap hari tuh ada makan daging, mengkonsumsi makanan yang mengandung daging gitu ya. Dan nanti di malam hari ini ya di Klinik Pro 2 ini, nanti kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2 terkait dengan bahaya yang mengintai kalau kita terlalu over ya mengkonsumsi daging. Tapi nanti kita spill ya teman-teman Pro 2, lagu pilihan untuk malam ini Uwet bakal puterin dulu sebelum kita spill-spill ke lagu selanjutnya ya, ada Wijaya 80 Malam-malam.

Tahukah kamu, duduk terlalu lama memiliki ancaman tersembunyi untuk kesehatan. Berhati-hatilah jika duduk sudah menjadi bagian dari aktivitas kamu sehari-hari. Hal ini tidak bisa dianggap sepele, karena duduk terlalu lama dapat menyebabkan nyeri punggung, gangguan sirkulasi darah, hingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Untuk memperbaikinya, mulailah dari hal kecil. Luangkan waktu untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan peregangan setiap 30 hingga 60 menit sekali. Mari biasakan hidup lebih aktif, karena sehat itu dimulai dari bergerak.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya, kita bahas seputar dengan bahaya yang mengintai kalau kita terlalu over nih mengkonsumsi daging di saat-saat setelah Idul Adha ini ya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal konsumsi daging yang berlebihan, salah satu yang paling sering ditakutin oleh orang-orang itu tuh kayak kolesterol, ya kan? Terus asam urat juga nih, karena daging merah kayak daging sapi, daging kambing, itu tuh mengandung lemak jenuh dan purin yang cukup tinggi nih, teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu terlalu banyak makan daging sapi, daging kambing, itu resiko kolesterol dan asam urat itu bisa meningkat ya, teman-teman Pro 2. Makanya itu jadi salah satu alasan kenapa di momen-momen kayak gini ya, setelah Idul Adha ini banyak nih yang ngeluh, kayak lututnya mulai ngilu, kepalanya kayak berat.

banyak makan sayur gitu kan, minum air putih kayak gitu. Dan ahli gizi itu juga menyarankan konsumsi daging tetap dibatasi dan diimbangi dengan sayur, buah, dan air putih yang cukup. So, teman-teman Pro2, jangan sampai ya satu piring kamu waktu makan itu tuh isinya full daging semua. Kamu juga harus ngasih ruang juga nih untuk badan kamu, untuk tubuh kamu menerima serat dan nutrisi lain. Karena sebenarnya tubuh kita itu juga butuh keseimbangan, teman-teman Pro2. Selain ada work-life balance, tubuh kita juga butuh adanya makanan yang seimbang kayak gitu. Misalnya kalau kamu hari ini makan daging, makannya 3 kali sehari pakai daging, besok kamu bisa divariasikan dengan yang lain kayak gitu. Misalnya makan telur dadar, makan telur mata sapi, atau makan tempe. Pokoknya jangan makan daging terus gitu ya, teman-teman Pro2. Nanti kita bakal bahas lagi ya seputar dengan bahaya ini. Tapi dengerin dulu nih satu lagu baru dari Mahen, ada Menyala.

0: makanan, dan hasil metabolisme dalam tubuh. Bahkan, sekitar 60% sampai 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Tapi, pernahkah kamu berpikir mengapa disebut air putih bukan air bening, padahal warna air adalah bening? Dalam KBBI, istilah air putih berarti air tawar yang dapat diminum atau air yang masih asli dan belum dicampur apa-apa. Sementara, kata bening yang merujuk ke air yang berarti bersih, putih, dan tidak bercampur tanah dan sebagainya yang digunakan dengan cakupan lebih luas termasuk air laut atau air kolam. Jadi, istilah air putih digunakan untuk membedakan air yang aman untuk diminum dari air bening lainnya, seperti air keran, air hujan, atau air cuka yang tidak untuk diminum langsung.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita masih di Klinik Pro 2 ya, di pukul 20 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ini. Nah, teman-teman Pro 2, selain porsi makan, ternyata cara mengolah daging itu juga penting banget ternyata teman-teman Pro 2. Kalau misalnya over santan, over santan gitu, maksudnya terlalu banyak santan ya, terus juga terlalu banyak minyak atau dibakar sampai gosong, nah itu tuh juga bisa bikin tubuh kita bekerja lebih berat teman-teman Pro 2. Istilahnya tubuh kita jadi lembur gitu kan. Makanya sekarang banyak orang yang mulai memilih olahan yang lebih sehat. Misalnya nih kayak direbus, kemudian dipanggang secukupnya ya kan, atau dikombinasiin dengan sayur kayak gitu. Dan satu lagi nih teman-teman Pro 2 yang sering kelupaan, nah air putih. Air putih ini penting banget ya. Karena pas makan daging banyak gitu kan, tubuh kita juga perlu cairan yang cukup supaya metabolisme itu tetap lancar teman-teman Pro 2. Kadang kita terlalu fokus ya sama yang namanya enaknya makan gitu, atau makan enaknya, tapi sampai lupa nih kalau tubuh kita tuh juga punya batas teman-teman Pro 2. Sama halnya kayak kita pergi menikmati sebuah aktivitas gitu kan, kalau kita tuh terlalu fokus sama asik sendiri aja gitu kan, kita kan sampai gak menghiraukan tubuh kita gitu loh kalau kita udah capek. Sama halnya kayak tubuh kayak gitu. Dan teman-teman Pro 2, kalau menikmati makanan itu emang paling enak kalau badan kita tetap sehat gitu. Tapi kalau misalnya kamu menikmati makanan tapi setelah itu ya, afternya gitu, malah tubuh kamu jadi gak sehat, nah itu gak sepenuhnya enak buat kamu ya. Mungkin untuk indera pengecap kamu mungkin enak ya gitu, pas dimakan gitu enak ya, tapi setelah itu tubuh kamu yang menerima hal-hal yang masuk ke dalam itu gak enak sama mereka gitu. Jadi teman-teman Pro 2, di Idul Adha ini ya, bukan soal siapa yang paling banyak makan sate, berapa tusuk makan sate di Idul Adha kali ini, atau bukan justru siapa yang paling banyak dapat daging, siapa yang paling banyak rumahnya isi kulkasnya sama daging, bukan kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi gimana kita itu tetap menikmati momen bahagia dengan bijak ya teman-teman Pro 2, dan dengan seimbang kayak gitu. Jadi buat kalian nih yang di Idul Adha kali ini punya banyak daging ya kan, terus sekarang tubuhnya lagi fine-fine aja, nah perlu dijaga banget ya, jangan sampai terlalu banyak makan daging nanti tiba-tiba udah sakit segala macam, nah baru kerasa ya kan, kayak jadi penyesalan gitu, kayak lagunya Selena Gomez yang satu ini nih teman-teman Pro 2, ada Lose You to Love Me. So stay tune terus aja ya teman-teman Pro 2, karena masih akan ada pembahasan kita nih sedikit lagi di Klinik Pro 2 untuk malam hari ini. Tapi setelah lagu ini ya, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
2: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
3: Eits, stop deh, jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
4: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

So, teman-teman Pro 2, barusan ada Tiara Andini featuring sama Vidi Aldiano ya, ada Buktikan. Jadi teman-teman Pro 2, kalau kamu emang sayang sama badan kamu, sayang sama diri kamu, sayang sama kesehatan kamu, nah buktikan aja ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi daging nih setelah Idul Adha ini, teman-teman Pro 2. Karena memang semua yang berlebihan itu nggak baik ya, termasuk soal makanan gitu. Jadi nggak cuma soal perasaan aja nih, tapi juga soal makanan. Karena menjaga kesehatan itu, teman-teman Pro 2, bukan berarti tuh gak boleh menikmati hidup ya. Bukan berarti harus takut makan daging juga nih. Dikit-dikit mau makan daging, aduh aku takut nih, aku sakit kepala, aduh aku takut tensi aku naik gitu. Gak gitu ya, nanti tuh jadinya sugesti gitu, gak boleh juga. Tapi lebih ke gimana kita itu bisa menikmati semuanya dengan seimbang. Kalau kamu emang suka makan daging, kalau sekarang emang seasonnya lagi makan daging, mungkin boleh diseimbangi dengan air putih yang banyak, ya kan? Jangan kamu makan daging minumnya kopi, ya iya dong sakit, ya kan? Terus jangan lupa makan sayur gitu, makan secukupnya, kemudian diimbangi sama istirahat yang cukup, minum air putihnya juga cukup. Nah, yang paling penting juga aktif gerak ya, teman-teman Pro 2. Karena tubuh yang sehat itu bikin kita bisa menikmati momen-momen setiap hari itu lebih nyaman ya. Jangan sampai kamu kehilangan momen-momennya karena kamu sakit nih, karena kebanyakan makan daging. Jadi, nanti kalau stok rendang di rumah kamu masih banyak atau stok dagingnya masih banyak, nah ingat, boleh nambah tapi jangan sampai kalap gitu. So tetap jaga kesehatan, tetap happy dan tetap semangat ya untuk menjalani hari, sisa-sisa hari kamu di hari ini bersama Pro 2 Bukit Tinggi. So gak kerasa teman-teman Pro 2 udah 55 menit ya buat menemani kebersamaan kita di Klinik Pro 2 untuk malam hari ini. Ya gak kerasa udah 1 jam nih. Dan juga kita udah di penghujung Klinik Pro 2 ya teman-teman Pro 2 untuk malam hari ini. Next di pukul 21 masih akan dilanjutkan kebersamaan kita dengan Story of the Day, teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu dari Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda, Kau.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Produa barusan ada Angie Carvalho ya, Remuk. Ini requestan dari Kak Zulia ya yang ada di Jakarta. Anyway, teman-teman Produa, Kak Zulia ini merupakan salah satu teman Produa yang paling setia lah ya, istilahnya request-request tuh paling sering, gak pernah absen sama sekali. Tadi siang juga udah ada di zona musik kamu nih, Kak Zulia, dan malam ini di Story of the Day Kak Zulia juga request lagi. Dan requestannya memang selalu setia ya teman-teman Produa, yaitu Remuk dari Angie Carvalho. Mungkin memang lagi di posisinya kali ya Kak Zulia ya. Tapi apapun keadaannya sekarang, semoga Kak Zulia tetap selalu semangat, tetap selalu happy ya kan. Yang namanya hidup pasti ada aja gitu, kayak naik turunnya ya, up and downnya kayak roller coaster. Tapi semoga gak cuma Kak Zulia aja ya, semoga teman-teman Produa yang lain juga tetap semangat ya. Jangan gak semangat, karena kalau gak semangat, siapa yang bakal menjalani hidup kamu? Asik. Nah teman-teman Produa, kita udah di pukul 21 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat ya teman-teman Produa. Dan tentunya kita masih di rehat malam untuk hari ini. Dan di pukul ini kita sudah ada di program Story of the Day teman-teman Produa. Ini ada 2 jam ya durasinya, kurang lebih sampai ke pukul 23.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasa di Story of the Day itu kita bakal menampung cerita-cerita nih dari teman-teman Produa. Mana tahu ada yang mau curhat, ada yang mau cerita. Tapi kalau misalnya ada yang mau request lagu juga boleh banget, kayak Kak Zulia tadi ya teman-teman Produa. Nah gimana sih caranya biar teman Produa bisa memberikan sedikit cerita atau curhatannya ke Uut di malam hari ini? Nah caranya teman-teman Produa tinggal meluncur aja nih ke Instagramnya Produa Bukit Tinggi, itu username-nya di @produa_rri Bukit Tinggi ya. Terus nanti tinggal diisi aja question box-nya sama cerita-cerita yang pengen teman-teman Produa ceritain ke Uut. Nanti Uut bacain. Nah, juga boleh diisi sama lagu-lagu yang pengen di request. Nah selain melalui Instagram teman-teman Produa, Uut juga terima melalui WhatsApp ya di 0811 6699 480. Boleh via chat ataupun via call, boleh banget juga. Karena kemarin itu waktu Uut rehat malam ada yang nelfon Uut, dan kita sangat-sangat happy ya untuk menerima telepon gitu. Kita sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat dengan senang hati deh menerima telepon dari teman-teman Produa. Karena juga asik ya kalau misalnya kita bisa berbagi cerita secara langsung gitu loh, maksudnya dengerin suara dari teman-teman Produa gitu. Nah sebelum kita bacain ya cerita-cerita dari teman-teman Produa, ini tadi Uut udah share ya flyernya di Instagram, cuma ini masih menunggu respon ya. Tapi sebelum kita bacain, lebih ke sebelum Uut bacain ya, Uut mau bacain dulu nih requestan-requestan yang udah masuk di WhatsApp-nya Produa ya teman-teman Produa di 0811 6699 480. Next ini ada dari Kakak Rizky Ramadhani ya. Selamat malam Kak, izin request lagu Hacu dari Salma Salsabil. Salam buat Kakak dan semuanya, terima kasih. Salam, selamat malam juga Kak Rizky Ramadhani. Siap ya, nanti Uut puterin setelah ini ya, sabar. Lagunya Hacu ya dari Salma Salsabil. Oke, meluncur. Nah, ini ada lagi nih dari 0852 7085 sekian sekian sekian, ini enggak ada namanya ya. Halo Min, izin ya request Sabrina Leonor, haha. Terima kasih, semangat siarannya. Halo juga Kakak, siap nanti Uut masukin lagunya ya. Bersabar dulu. Oke teman-teman Produa, tuh ada dua lagu ya yang bakal Uut puterin dalam beberapa menit ke depan nih untuk menemani kebersamaan kita di Story of the Day sambil menunggu cerita yang bakal masuk ke Instagramnya Produa RRI Bukit Tinggi. Tapi sebelum kita puterin Hacu Salma Salsabil dan Sabrina Leonor, haha ya teman-teman Produa, kita dengerin dulu nih
lagu dari Aruma sama Raim Laude ya, ada ekspektasi. So stay tune terus aja ya buat yang udah request lagu tadi, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Indonesia bukan cuma negara kepulauan, tapi juga negara dengan potensi laut yang luar biasa. Dari perikanan, wisata bahari, sampai inovasi produk berbasis laut. Buat anak muda, ini bukan cuma cerita tentang alam, tapi juga peluang masa depan. Banyak ide kreatif yang bisa lahir dari laut, seperti olahan hasil laut, teknologi perikanan, sampai bisnis ramah lingkungan. Ketika generasi muda mulai melihat laut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi sebagai sumber inovasi, disitulah masa depan mulai dibangun. Karena menjaga laut dan memanfaatkannya secara bijak bisa membuka jalan bagi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

0: atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya, barusan ada Sabrina Leanor. Haha. Ini juga banyak banget yang request ya Sabrina Leanor. Haha, ini teman-teman Pro 2. Walaupun ajang pencarian bakat nih udah taulah siapa pemenangnya ya beberapa waktu yang lalu, tapi jebolan-jebolan idol yang lain nih kayak Sabrina, kemudian Angie Carvalho, sama Salsabil, nah itu masih banyak banget yang di request ya. Emang setia-setia banget ya ini para fans-fansnya. Nah teman-teman Pro 2, kita kan masih di story of the day ya untuk malam hari ini. Sesuai janji Uut tadi, Uut bakal bacain cerita-cerita yang udah masuk nih ke Instagramnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Kita bacain dari yang paling awal ngirim jawaban dulu ya teman-teman Pro 2, kita antri ya. Ini yang pertama datang dari Kak Morniku. Tadi kan ini Uut bahasnya seputar selain daging, apa sih yang suka bikin kamu darah tinggi akhir-akhir ini? Karena kalau kebanyakan makan daging kan emang suka bikin tensi kita tinggi gitu lah ya. Nah selain daging kan udah pasti tuh. Nah di kehidupan ini pasti banyak ya hal-hal lainnya yang bikin kita itu suka darah tinggi ya teman-teman Pro 2, bukan darah muda tapi darah tinggi. Nah kalau Kak Morniku, ini keponakan aku sih Kak yang sering bikin darah tinggi. Request di ujung minggu dari Mesahira. Okay, ya. Nanti kita puterin lagunya ya Kak. Kita bahas dulu nih keponakan kakak ini yang suka bikin darah tinggi. Tapi kayaknya emang keponakan itu emang diciptakan untuk menguji kesabaran dari om dan tantenya ya teman-teman Pro 2. Sama halnya kayak aku nih, aku juga punya ponakan di rumah. Kadang kita udah baik banget ya kan, maksud hati tuh gak mau ganggu

gitu loh. Kita udah baik-baik nih, nyapa dia kayak halo gitu kan. Dia malah marah. Apalagi keponakan kita masih kecil ya, masih umur-umur 3-4, pokoknya masih kecil deh, balita gitu. Nah, itu tuh kayak pantang banget gitu. Emang umur-umur yang nguji kesabaran kita banget sih, teman-teman Pro 2, iya kan? Kadang aku tuh mikir kayak ini aku yang enggak sabar apa gimana ya? Atau emang aku yang enggak anak kecil friendly kayak gitu, enggak tahu lah ya. Tapi emang aku ngerasain sih, aku relate sama Kak Morniku ini ya, karena keponakan aku jujur juga suka bikin darah tinggi. Kayaknya enggak aku doang. Serumah kayaknya dibikin darah tinggi sama dia. Sama mak bapaknya pun juga darah tinggi kayaknya ya, apalagi laki-laki gitu. Oke, di ujung minggu Beme Sahira nanti kita puterin ya Kak Morniku. Next, kita move on ke ceritanya Kak Zania. Nah, ini kalau Kak Zania sih yang bikin darah tinggi, teman kerja. Teman kerja yang mudian katanya. Tapi emang iya sih kalau orang mudian itu bikin darah tingginya another level deh, teman-teman Pro 2, gak bisa disamain ya sama anak-anak kecil tadi. Kalau mudian itu gimana ya, kita tuh pengen marah, tapi gimana ya, dia udah gede gitu loh, kayak lo gak usah mudian deh, kayak gitu ya kan. Kayak lo kalau lagi bad mood gitu kan, gak usah mempengaruhi lingkungan sekitar kayak gitu. Be professional aja, asik. Ya tapi emang sih kalau ketemu sama orang yang mudian atau yang mood swing kayak gitu ya, kayak sekarang dia lagi happy, terus beberapa menit kemudian dia tiba-tiba bad mood, itu tuh kayak jujur bikin emosi banget sih, ya kan, ada banget nguji kesabaran kita ya. Memang ini aku setuju sih sama Kak Zania. Tapi kalau di kantor aku sih nggak ada yang kayak gini ya, semuanya baik-baik. Jadi kalau Kak Zania ya, ini ada request lagu juga. Ini request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah dan Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Tapi sorry banget Kak Zania, ini kayaknya Uut bisa puterin yang Cegil aja ya, Nabila Takiyah, karena Jagat Rasa dari Samuel Cipta ini tadi udah diputerin ya. Jadi kita gak bisa puterin lagi dengan judul dan penyanyi yang sama ya. It's okay ya Kak ya, kita puterin Cegil aja. So teman-teman Pro 2, kayaknya itu dulu yang bisa Uut spill-spill ya. Untuk beberapa menit ini kita puterin dulu dua lagu. Next, tunggu dulu, ini kita bacain dulu. Ini dari KRM underscore underscore underscore, mungkin sekitar 4 underscore ya, RM underscore 14. Kak request lagu Hal dari L, semoga diputerin. Halo KRM ya, sorry banget nih KRM. Udah lihat, udah browse, udah searching tadi ya lagunya Hal yang L ini. Itu tuh ternyata rilisnya di 2017. But so sorry Kak, kalau di Pro 2 Bukit Tinggi ya, ini informasi juga nih buat teman Pro 2 untuk request lagu. Itu kita dari tahun 2020 ke atas, 2020, 2021 sampai ke 2026. Kalau 2027 boleh enggak Kak Uut? Wah, kalau teman-teman Pro 2 time traveler enggak apa-apa. Tapi ini masalahnya kita masih di 2026 ya. Jadi paling tinggi itu tahun 2026 sampai 2020. Nah, untuk 2021 ke bawah kita ada program khususnya nanti di Retro Hour, itu di setiap hari Minggu ya. Hari Minggu malam itu jam 8 malam sampai ke jam 9. Nah, di sana boleh request lagu-lagu yang udah 2020 ke bawah. Oke. Tapi kalau misalnya kalian mau dengerin banget nih, mungkin bisa main-main ke Pro 1 ya. Di Pro 1 bisa banget muterin lagu-lagu 2021 ke bawah ya. So sorry ya KRM, mungkin boleh di change aja nih lagunya, mau diputerin lagu lain boleh di resend ulang aja jawabannya di question box kita. So teman-teman Pro 2, next kita puterin Mesa Hira di ujung minggu dan juga ada Cegil dari Nabila Takiyah. Stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Alright, teman-teman Produe, kita masih di Story of the Day ya. Sudah di pukul 21 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Next, Wood bakal bacain cerita dari teman Produe yang ada di WhatsApp ya. Teman-teman Produe, ini kakaknya cukup panjang nih cerita untuk malam hari ini. Walaupun gak relate sama di Instagram ya, tapi ini cukup untuk apa ya, kayak sebagai pengingat kita nih teman-teman Produe. Ini datang dari Kalara Purnamasari. Nah, cerita aku untuk malam ini, Kauut, terkadang yang paling melelahkan dalam hidup ini bukan cuma sekedar kehilangan seseorang, tapi kehilangan harapan yang selama ini tuh kita gantungkan diam-diam di dalam doa-doa kita. Karena saat seseorang pergi, kita masih bisa nih belajar untuk ikhlas. Tapi saat harapan itu runtuh, justru rasanya kayak kehilangan arah untuk melangkah. Mana lagi nih? Oh, terkadang kita diajarkan bahwa gak semua yang hilang adalah hukuman, tapi itu adalah cara Allah untuk mengosongkan hati kita biar gak selalu bergantung sepenuhnya pada dunia. Sebab manusia bisa pergi, rencana pun bisa gagal, dan harapan bisa berubah. Tapi Allah tetap ada, tetap mendengar, dan tetap menyiapkan sesuatu yang mungkin belum kita pahami sampai hari ini. Kita sering begitu sibuk mengejar apa yang kita ingin sampai kita lupa nih bahwa ketenangan sejati itu bukan datang dari semua harapan yang terkabul, tapi dari hati yang percaya kalau takdir Allah itu selalu punya alasan terbaik. Mungkin hari ini kita kecewa, lelah, bahkan kosong, tapi bisa jadi itu adalah cara Allah mengajarkan kita bahwa tempat bergantung terbaik hanyalah kepadanya. Kadang yang patah bukan hidup kita, tapi ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Dan dari situlah Allah mulai mengajarkan arti sabar, ikhlas, dan tawakal yang sebenarnya. Terima kasih Kak, sama-sama Kak Lara. Wow, ini lebih ke reminder kali ya teman-teman Produe, bukan cerita ya, tapi lebih ke pengingat kita. Makasih banyak loh ya Kak Lara, udah ngingetin kita semua kalau kita tuh memang sibuk banget ya untuk ngejar apa yang kita inginkan sampai katanya tuh lupa kalau sebenarnya ketenangan itu bukan datang dari hal-hal yang harapan-harapan yang terkabul gitu. Kadang kita sibuk ngejar apa ya, kayak list-list yang pengen kita wujudin gitu kan, tapi setelah itu kita gak tenang ya teman-teman Produe. Itu bukan salah satu ketenangan. Justru ketenangan itu datang dari hati yang percaya sama takdirnya Allah. Jadi walaupun kita tuh gak, harapannya itu gak terkabul gitu, gak terwujud. Nah, tapi kalau kita itu udah menggantungkan takdir kita ke Allah, itu kita bakal tenang aja sekalipun itu gak terwujud ya. Emang pas banget nih ya sama Kak Lara, Masya Allah sekali untuk hari Jumat ini, keren sekali. Terima kasih. Anyway, teman-teman Produe, ini Kak Lara juga ada request lagu ya. Ini Happier dari Olivia Rodrigo. Oke, setelah ini kita puterin ya Kak Lara. Nah, teman-teman Produe, buat yang masih mau kirim-kirim ceritanya di Story of the Day untuk malam ini, masih bisa banget, Wood masih tungguin sampai ke jam 11 malam nanti ya, ke pukul 23.00 nanti. Jadi buat teman-teman Produe yang masih pengen kirim ceritanya, masih boleh banget, masih Wood tungguin. Dan yang mau request-request lagu, of course masih bisa ya sampai jam 11 nanti, lebih tepatnya ke pukul 23 nanti ya teman-teman Produe. Nih Wood cek dulu nih, wow, di Instagram tiba-tiba rame banget ini. Kita bacain dulu lah ya. Ini dari Kak Anissa FTR12. Orang yang bikin naik darah, beh, mana susah dibilangin. BTW request Hachu by Salma Kak. Thanks. Hey, Kak Anissa, kita udah puterin ya Salma. Tadi udah sebelum lagunya, mana ya lagunya, Mesahira di ujung minggu. Nah, sebelum itu lagi kita udah puterin ya Salma Salsabil ya, Hachu. Semoga kakak dengerin ya. Next, ini dari Hai Okta Kosong. Ini yang bikin naik darah, cowok yang katanya mau serius tapi gak punya nyali datang ke rumah. Ih, sabar aja tahu, kamu gak tahu dia lagi nungguin hatinya untuk siap gitu loh. Karena kalau udah dibawa ke rumah kayaknya udah serius itu ya kan. Jadi tungguin aja, sabar aja ya. Ini request di ujung minggu by Mesahira. Oke, kita udah puterin juga ya tadi, semoga kakak udah denger. Next, ini dari Kak Yeni Lindawati ya.
ini load kerjaan. Oh, ini kayaknya ya yang bikin darah tinggi tuh kerjaan. Jangan dong. Kan kerjaan itu sumber penghasilan kita, Kak. Jadi jangan dibawa darah tinggi. Nanti kalau kerjaannya ngambek, dia enggak mau ngasih penghasilan sama kita lagi. Ini kayak Nilindawati request sembuh tanpaku by Fajar Nur. Oke, next kita bakal puterin Olivia Rodrigo, Happier. Kemudian ada sembuh tanpaku dari Fajar Nur ya, teman-teman Pro 2. Kayaknya nanti di pukul 22 Wood bakal live di TikTok. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Wood sekarang, pantengin terus TikToknya Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya, karena kita bakal live nantinya. Tapi kita dengerin dulu nih lagu dari Olivia Rodrigo, Happier. Kemudian ada Fajar Nur, sembuh tanpaku.

Mahal ini bawa dia kembali ya teman-teman Pro 2, udah mengantarkan kita ke pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih di story of the day ya untuk malam hari ini sampai ke pukul 23.00 nanti. Nah teman-teman Pro 2, sekarang Wot udah live nih di TikTok dan udah banyak banget. Gak banyak banget juga sih, lebay aja. Udah banyak nih teman-teman Pro 2 yang join. Ini kita say hi dulu ya. Ada Kak Disa, ada Kak Two Face, ada Kak Toko Aries James ya. Kemudian ada Kak Raras, halo Kak Raras. Kemudian ada Kak Pardamean Buaton, ada Kak Mantiki Jahit dan Bordir, dan ada berapa lagi nih yang gak ke-detect, gak kelihatan nih viewersnya. Ada dua orang lagi ya. Ini Wot gak tahu. Halo ya semuanya. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok, kebetulan malam ini Wot lagi bahas seputar dengan hal-hal yang relate sama keadaan setelah Idul Adha ya. Itu kan biasanya kalau di Idul Adha itu kan kita kebanyakan daging kan. Kalau kita kebanyakan makan daging kan jadi tensinya naik gitu ya, kayak pokoknya mudah naik deh tensinya gitu. Nah jadi selain yang bikin kamu tensinya naik, darah tinggi, selain daging, nah kira-kira ada apa lagi nih yang bikin kamu darah tinggi? Tadi kalau di Instagram itu ada keponakannya yang bikin darah tinggi. Nah itu bukan aku ya, walaupun keponakan aku jujur emang suka bikin darah tinggi. Tapi itu bukan dari aku ya, itu dari ada deh, pokoknya aku lupa username-nya siapa gitu ya. Nah tadi Uut juga sempat tanya ke Kak Two Face, kalau Kak Two Face gimana nih, udah mulai naik gak tensinya habis makan daging? Katanya udah mulai pusing-pusing ya. Itu kayaknya pusing antara akhir bulan atau emang pusing karena kebanyakan makan daging ya. Nah kalau Kak Disa bilang Dek, tadi kan Uut sempat bilang kalau Uut tuh baru makan daging kurban sekali dari tanggal 27 kemarin. Baru tadi siang makannya, karena kebetulan mama Uut tuh lagi bikin dendeng. Jadi tadi siang Uut makannya pakai dendeng. Tapi Uut kurang suka sama dagingnya karena ya gak tahu kenapa, kayak sugesti deh makan daging kurban. Terus Kak Disa bilang gini, mana ya? Emang sih daging kurban tuh rasanya ngurban banget. Gimana sih ini reviewnya Gen Z abis ya, kayak ngejunya ngeju banget gitu. Sama lah case-nya ya. Nah mana nih, martabak Mesir aja enak kali ya Kak Ut. Kan kalau martabak Mesir tuh agak effort bikinnya ya Kak Raras ya. Jadi tapi kalau martabak Mesir dibikin daging kurban dibikinin ke martabak Mesir itu nggak kerasa banget dagingnya, maksudnya daging kurbannya. Kalau aku kerjaan Kak yang bikin darah tinggi. Kalau Kak Raras antara kerjaan sama bocil-bocilnya ya yang bikin darah tinggi. Nih ada Kak Almaidian Dian, titip salam buat Dahen paman kecamata lagi bengkel di tengah sawah, semangat terus sampai malam. Ih, ada yang kirim salam nih, Dahen dari Kak Almai Dian Dian nih. Semangat berbengkelnya. Kenapa sih bengkelnya malam-malam? Oh, ternyata Kak Almai Dian Dian ini seorang lelaki ya. Uut pikir seorang perempuan. Oke, udah Uut sampaikan, semoga Dahen dengar ya Kak Almai Dian Dian. Eh, tapi BTW tumben banget nih teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok gak request lagu. Biasanya sekali Uut request open request pada berbondong-bondong mau request. Apakah jam 22 ke atas ada lagu-lagu 90-an? Wow, Kak Azad Indra, mohon maaf kalau lagu 90-an kita gak ada ya di Pro 2. Jadi kalau Kak Azad Indra mau request lagu tahun 90-an bisa main-main ke Pro 1. Itu Kavio kebetulan lagi live kayaknya. Pro 1 RRI Bukit Tinggi itu lagi open request kayaknya Ruang Rindu ya. Jadi Kak Azad Indra boleh. Tapi kalau mau requestnya sama Uut juga boleh, tapi lagunya dari tahun 2020 ke atas. Oke. Okay? Kak Dahen nyo senyum-senyum surang nyo Kak. Ini Dahen yang sama apa gimana nih? Dahen yang dimaksud, apakah Dahen yang berbengkel atau Dahen yang lain?
Nih, For Revenge Bandung hari ini. Oke, siap. Buat putarin ya setelah ini ya Kak Almay Dian Dian. Bandung hari ini ya dari For Revenge ini ada sih. Jakarta hari ini apa Bandung? Rasanya Jakarta enggak sih? Semangat Kakak. Makasih Kak warga sipil. Jadi segmen lagu apa? Oh, ini lagunya lagu pop dari tahun 2020 ke atas, 2020 sampai 2026. RRI di Awateh Kak. Iya. Betul, di Awateh. Kalau mau main-main bisa ya. 2000 ke atas tuh 2020 loh. Bandung hari ini For Revenge lagu terbaru Kak. Oh iya. Wah, aku kok tinggalan nih. Aku taunya tuh yang Jakarta hari ini. Ternyata ada Bandung ya. Ya udah deh, nanti aku cari dulu ya. Kak Almay Dian Dian. Jangan paksakan untuk rindu. Wah, ini rame nih kayaknya ya. Jadi kita catat dulu. Ini ada dari Kak Almay Dian. Nih Kak Dian aja kali ya, Ut panggil ya. Bandung hari ini dari For Revenge. Oke, Bandung hari ini. Terus abis itu ada dari Kak Warga Sipil. Ini 17 ya, jangan paksa rindu. Jangan paksakan untuk rindu. Kalau iya 17, bisa nih Uut puterin. 17. Terus buka sampai jam berapa Kak? Buka? Maksud Anda saya ini? Aku siaran sampai jam 12 Kak. Kak Hilisi Maetano. Kurang update di lagu 2020-an. Wow. Coba dicari dulu. Pasti Kakak pernah dengar lagu tahun 2020-an. Cuma enggak tahu aja kali judulnya. Aku request deh lagu spesial untuk kamu dari Tiara Andini, judulnya Cantik Asik. Kamu sebenarnya mau muji celana aku kan yang cantik Kak Disa, ya kan? Dia suka banget celana aku kayaknya. Mana nih? Iya Kak, 17. Oke, udah dicatat ya. Berita anak hilang namanya Arsy Kak. Oh, beneran? Ini beneran ada yang kehilangan anak. Kabau lapeh tek gageh lah. Apa nih, Samsul? Emangnya disiarkan di mana Kak? Wah, disiarkannya di ini RRI ya, Kak Hili. Emang disiarkannya di mana Kak? Kita ada di RRI Digital ya. Jadi Kak Hili si Maetano bisa ini aja, download aplikasi RRI Digital ya. Nanti kita cari aja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, nanti dengar suara kalau download sekarang ya. Oke, jadi teman-teman Pro 2, kita bakal putarin requestan yang udah masuk ya. Ada Kak Dian Bandung hari ini, terus Kak Warga Sipil Jangan Paksakan Untuk Rindu dari 17, Ivan 17, sama Kak Disa Cantik dari Tiara Andini. Tapi kita puterin dulu nih satu lagu. Sebelum itu ada Tohpati sama Fabio Asher, Cinta Kita.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Petani itu garda depan pangan kita loh. Dengan beli produk lokal, kita bantu mereka bertahan. Tanpa petani kuat, stok pangan bisa terganggu. Setiap pembelian lokal berarti ikut menjaga ketersediaan makanan. Konsumen juga mendorong inovasi di pertanian. Dukungan kecil kita bisa bikin perbedaan besar. Petani bisa lebih semangat bekerja. Kita semua jadi bagian rantai ketahanan pangan. Jadi, dukung petani sama dengan dukung masa depan Indonesia.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
4: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Oh.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan

0: empati, dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh.
1: Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiara Andini sama Arsi Widianto ya, teman-teman Pro 2. Cantik ini requestannya Kak Disa. Katanya sih spesial buat aku ya, karena menurut Kak Disa kayaknya aku cantik. Gak apa-apa, pede dulu aja. Terus kata Kak Disa, katanya tadi aku mirip pacarnya Nicki NPD, si Sonia itu ya. Tapi setelah aku stalking Instagramnya gak mirip. Miripnya kacamatanya doang ya kan. Mukanya gak mirip. Oke teman-teman Pro 2, kita masih di story of the day. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi pengen cerita-cerita sama Uut, boleh banget di TikTok ya, lagi live TikTok juga sekarang. Jadi teman-teman Pro 2 bisa cerita-cerita. Nah ini tiba-tiba ceritanya horor ini, gara-gara kan Nailong ya. Dia bilang dia tiba-tiba mimpiin temennya yang hilang beberapa belas tahun yang lalu. Pokoknya is serem banget sih ini Kak Disa, sampai Kak udah Kak jangan dilanjut, aku lagi sendiri. Aku juga takut sebenarnya, tapi Kak Nailong ini masih lanjut ya menceritakan ceritanya. Jadi tapi aku kasihan juga sama dia, karena itu temennya ya Kak Nailong. Makanya Kak Nailong tuh doain temennya, jangan lupa. Kayaknya dia mampir ke mimpi kamu tuh mau didoain ya. Jadi kamu kalau kangen jangan lupa doain si almarhum apa almarhumah ya Kak Nailong, aku gak tahu nih, let's say almarhum aja ya. Tiba-tiba Bang Nes nih ada rekan teknik yang lagi bertugas di Padang Hijau, jangan horor-horor dibahas. Kayaknya dia setakut itu ya Bang Nes sendirian ya di Padang Hijau sana. Udah ya, kita gak bahas yang horor-horor ya, ini cuma intermezzo aja buat Bang Nes biar bisa ngechat Uut. Enggak, ini bukan horor, ini tuh cuma curhatannya Kak Nailong kalau dia tuh rindu sama temennya ya. Nanti kalau Uut bacain ceritain detailnya, nanti pada takut, pada kabur semua, pada gak ada yang mau dengerin Uut siaran kalau Uut bacain detail cerita dari Kak Nailong barusan ya kan Kak Nailong. Tapi Uut jujur takut juga sih, ini Kak Nailong beneran ada atau gak sih? Kak Nailong ini manusia beneran apa gimana sih? Jujur tiba-tiba takut banget. Untung hari ini gak malam Jumat. Coba kalau malam Jumat, gak bakal itu Uut baca komennya Kak Nailong. Manusia beneran dong Kak. Iya, tapi kayak tiba-tiba meragukan kemanusiaannya Kak Nailong ini, jujur. Ini mana mau buang air lagi, dingin, takut. Aduh, gimana ini ceritanya ya kan? Malam Jumat auto lebih berasa auranya. Emang, udahlah, gak usah kita bahas lagi. Kita lanjut aja puterin ya. Next, ini ada lagu dari Billie Eilish ya, What Was I Made For. Ini special request, bukan special request ya, special play untuk Kak Cookie ya. Ini buat temen aku nih, barusan dia ada di TikTok. Terus dia bilang dia pengen diputerin lagu yang sendu, aku aja yang pilihin. Jadi berhubung dia seseorang yang selalu bekerja everyday, dia gak mengenal tanggal libur, tanggal merah tuh gak ada. Kita puterin aja What Was I Made For. Kayak kamu tuh diciptain buat apa sih gitu. Nah nanti habis dari Billie Eilish, itu ada Enau dan Ariel Semana, sesi potret. Ini requestan Kak Nailong tadi ya, katanya yang lagi rindu sama temennya. Nah nanti terakhir itu ada Keisha Lefranca, Pelarian. Ini requestan dari Kak Andre ya. Kak Andre nih masih di sini nih, yang masih meladeni cerita horornya Kak Nailong. So teman-teman Pro 2, itu ya beberapa lagu yang bakal Uut puterin dalam beberapa menit ke depan. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune aja terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
1: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
1: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

0: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
2: Teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di negara tanpa pajak? Kedengarannya enak banget, semua penghasilan utuh tanpa potongan. Tapi faktanya nggak sesederhana itu. Pajak itu jadi sumber utama pembangunan negara, membuat jalan, sekolah, rumah sakit, sampai layanan publik yang kita pakai setiap hari. Memang ada beberapa negara yang dikenal minim atau bahkan tanpa pajak penghasilan, seperti di kawasan Timur Tengah. Tapi biasanya, mereka punya sumber pendapatan lain, misalnya dari minyak atau pariwisata. Jadi, negara tanpa pajak itu bukan berarti gratis segalanya. Tetap ada sistem yang berjalan di baliknya. Nah, sekarang kamu lebih suka tanpa pajak atau bayar pajak tapi fasilitas lengkap?

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Dentang jam gadang menunjukkan tepat pukul 9 pagi. Aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas di kota Bukit Tinggi mulai menggeliat. Di antara keriuhan pagi itu ada yang menarik hati. Tepatnya di seberang jam gadang telah berjejer rapi si kudo bendi, sebuah angkutan tradisional khas Minangkabau yang ditarik oleh kuda. Sekilas mirip delman dari Jakarta. Jika delman, keretanya cukup tinggi dengan dua roda yang besar, maka bendi mempunyai dua kursi penumpang yang saling berhadapan. Rasa ingin tahu lebih jauh tentang kudo bendi membuat saya menghampiri dua orang kusir bendi yang tengah menanti penumpang.
1: Nama Bapak Kalipah, umur 62 tahun. Saya dari Bujangan lah, nah. Lebih kurang 30 tahun. Nah.
2: Pak Mantari, lebih kurang 50 tahun.
0: Mereka cukup fasih bercerita tentang sejarah bendi di masa lampau. Di zaman kolonial, bendi merupakan kendaraan para saudagar kaya, Demang, dan orang-orang terpandang dalam masyarakat saat itu. Bahkan sempat menjadi transportasi primadona di era tahun 60-an. Namun musim berubah, zaman pun berganti. Lain dulu, lain sekarang. Kendaraan tradisional ini mulai tergilas oleh kuda-kuda besi.
1: Kalau dulu kan mobil ini susah, nah. Kalau sekarang kan sudah ramai. Dari Bukit Tinggi ke Parit Putus 5 kilo tuh, nak. Orang juga bendi semua tuh, nak. Di kendaraan tak berapa orang-orang jualan di kedai-kedai beli ke Bukit Tinggi sama bendi inilah pulangnya, nak. Kalau sekarang kendaraannya kan sudah ramai, ojeknya sudah banyak.
0: Beralihnya fungsi bendi dari alat transportasi umum menjadi bendi wisata juga dirasakan oleh Pak Mantari yang telah 50 tahun mengisi hari-harinya sebagai kusir bendi kota Bukit Tinggi.
2: Kalau kurang peminat ini, tidak ada peminat. Untuk angkut umum apa tidak boleh. Lebih kata jarang, sebab angkut umum itu kalah ada banyak. Ini pada wisata. Ayo, alhamdulillah, dan kos biaya dapat. Ya, itu tetapi.
0: Jika di beberapa daerah di Sumatera Barat, keberadaan bendi mulai menepi, namun di Bukit Tinggi, kudo bendi masih memiliki taji dan bertransformasi sebagai angkutan wisata.
1: Yang hidup bendi di Sumatera Barat ini Payakumbuh Bukit Tinggi. Kalau daerah lain, Batu Sangkar, Padang Panjang, Padang, mula habis. Kalau di Bukit Tinggi ini kotanya wisata, pendatangnya ramai. Orangnya keluar masuk, orang rantau ke sini. Tumangkona habis bendi Bukit Tinggi.
0: Dukungan pemerintah kota menjadikan bendi sebagai bagian dari pariwisata cukup baik. Bendi dihias dengan ornamen khas Minangkabau dan para kusir pun diberi pelatihan bagaimana memberikan pelayanan prima kepada penumpang.
1: Ini modal tidak bayar-bayar, nak. Seperti kasur ini kalau orang nama malam diagihnya lampu. Kalau ini dikasihnya di wali kota, nak, 200 ribu satu bendi. Kalau kusir bendi ini ekonomi lemah. Ya itulah bantuan itu yang diharapkan, nak. Ya bapak-bapak kudalah, obat-obat kudalah, kalau dapatkan dibantu.
0: Walau terlihat sederhana, perawatan untuk kudo bendi tidaklah mudah dan murah. Selain makanan, kuda juga diberi vitamin seperti madu dan telur agar tetap sehat, kuat, dan tangguh. Seperti perawatan yang dilakukan Pak Mantari agar kudanya tidak hanya sekedar sehat, namun berumur panjang.
2: Tergantung kepada perawatan, pertama juga kesehatannya. Kadang-kadang ada umur 25 tahun, kemudian dia menarik lagi.

matahari mulai meninggi. Pak Khalifah mulai bersiap untuk mengantarkan penumpang. Perlahan tapi pasti, derap langkah Princess Wisata. Si kudo bendi milik Pak Khalifah terlihat gagah menyusuri jalanan kota. Seolah ingin menasbihkan diri bahwa dia dan kudo bendi lainnya akan selalu menjadi primadona di kota ini. Walaupun tidak akan pernah kembali ke masa kejayaannya seperti dulu. Saya Aldila Safitri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Jumat 29 Mei 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi Tama Pradua, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi, selamat berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di Ruang Dengar Kamu hari ini. Edisi Sabtu ya, tanggal 30 Mei 2026. Dan tentunya teman berdua aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa teman-teman Pro2, kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, terus nanti dilanjutkan dengan tilawah on air dan jazz music sampai nanti ke pukul 6 ya. Di pukul 6 bakalan ada sepeda sama bagi teman Pro2 sampai nanti ke pukul 9. Dan di pukul 9 nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta guna mendengarkan musik premier. Jadi buat kamu tetap station aja, kita bakal susuran bareng. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fajrina, asal sekolah dari Iman 1 Kota Bukit Tinggi. Surat yang saya bacakan adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 sampai dengan 226.

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Apa? Udah jam 6?
6: Sepeda, sepeda! Anybody here?
5: Tunggu!
6: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Selamat pagi teman Trudua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Trudua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rin, ambilkan dompet papa di atas meja ya.
3: Nih, Pak.
4: Rin, jangan gitu dong. Masa gelempar gitu sama papa? Anterin dong.
3: Iya, Ma. Ini, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun tidak hanya terkait tutur kata, tapi juga perilaku.

0: Selamat pagi teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, di era digital keamanan data dan kepercayaan nasabah menjadi prioritas utama dalam dunia perbankan. Sebagai bentuk komitmen memperkuat ekosistem digital yang aman dan terpercaya, Bank Negari resmi menjalin kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN terkait pemanfaatan sertifikat elektronik dan penguatan keamanan cyber. Penandatanganan kerjasama dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bank Negari, Gusti Chandra, bersama Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik atau BSSN, Jonathan Gerhard Tarigan di Jakarta. Beralih ke informasi yang kedua teman Pro 2, pada hari Senin 25 Mei 2026 diselenggarakan rapat Timpora di Hotel Rangkaya Basa Padang Panjang. Timpora diselenggarakan secara rutin oleh Kantor Imigrasi Agam sebagai wadah bertukar informasi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah Kota Padang Panjang. Rapat Timpora dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ketua Tim Dokumen Perjalanan Juni Munandar. Beralih informasi yang ketiga teman Pro 2, Wakil Bupati Pesisir Selatan Dr. Risnaldi Ibrahim memimpin Gerakan Indonesia Asri yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih, terkelola dengan baik, dan tertata rapi. Pelaksanaan apel gabungan Gerakan Indonesia Asri dilaksanakan di lapangan parkir Masjid Islamic Center Sago, Kecamatan Ampejurai, Kabupaten Pesisir Selatan hari Jumat kemarin. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Kepesel Zainal Arifin, Kapolres Pesel AKBP Dery Indra Stik MH, diwakili Wakapolres Pesel Kompol H. Syafrizen SH, Dato Arang Batuah, termasuk Dandim 0311 Pesel Letko Z. Theodorus Sambua STMH. Tema berdua telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Selamat pagi ya. Dan sekarang kita ada di ajang sepeda sama pagi sama Produa. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi ringan untuk teman-teman Produa semua jadi pagi hari ini. Karena masih di suasana Idul Adha ya. Jadi selamat hari raya Idul Adha semuanya. Dan jangan lupa untuk ini, untuk selalu bersyukur gitu ya, setiap harinya bersyukur gitu, supaya kamu bisa menjalani hari-hari dengan baik. Walaupun kayak setiap hari tuh kayak ya Allah gitu, aku capek gitu. Oke, kayak gitu ya kayak. Tapi it's okay lah teman-teman Produa ya. Anyway, masih di rangkaian acara sepeda sama pagi teman Produa. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasi ringan yang bakal aku bahas buat teman-teman. Jadi tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94.8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: UFM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
7: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
6: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
7: Batu tuh aleona.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman Pradua, masih bareng aku tentunya di pagi hari ini. Dan kita masih di Spada ya, selama pagi teman Pradua. Nah teman-teman, aku mau bahas mengenai morning habit yang menentukan mood seharian ya. Pernah gak sih ngerasa hari jadi berantakan cuma karena pagi dimulai dengan buru-buru atau bad mood? Nah ternyata kebiasaan kecil di pagi hari bisa ngaruh banget loh ke suasana hati seharian. Morning habit atau rutinitas pagi jadi salah satu hal penting buat menjaga energi dan juga fokus nih. Gak harus ribet atau ala productive influencer, yang penting konsisten dan bikin nyaman. Banyak anak muda sekarang mulai sadar kalau pagi yang tenang bisa bikin pikiran lebih stabil. Bahkan hal sederhana seperti bangun tanpa langsung buka media sosial itu udah cukup nih membantu mood jadi lebih baik.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Tomopre 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pagi Tomo Pro 2. Yuk bangun dan langsung dengerin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pro 2 FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi Tomo Pro 2 yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.